0: melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak. Jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya, soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.
2: Hai pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Selamat mendengarkan.

Baik, terima kasih Yudi. Selamat pagi dengan saya Bidadi Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Kalau bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Flyover Sriwijaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara

harus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, maksud kami Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Agno terpantau sangat lancar. Lambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Sekarang traffic light kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya dan harap bagi para pengendara yang melintas kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data Irasenas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus kecelakaan lintas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Jadi ada sindrom apakah dari Subi Andrasi, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 siang nanti. Dan pendengar, kami sampaikan tepat pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah juga kita akan memasuki Nunukan pagi ini berupa opini publik. Sementara pukul 9 lewat 2 menit kita juga akan memasuki segmen Halo RRI, ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dan aktivitas lokal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Tahukah Anda? Meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
4: Aku anak Indonesia. Aku tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu, 17 Agustus 1945. Ya, ayo! Hormat bendera merah putih! Gerak!

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, nunukan pagi ini di opini publik. Silakan kita mengangkat topik terkait tentang kondisi cuaca di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Silakan opini publik Anda bisa sampaikan di layanan telepon 0811-5311-945. Seperti apa cuaca yang terjadi di lokasi Anda? Apakah terjadi gelombang-gelombang yang dapat mengancam bagi para petani rumput laut, nelayan, orang-orang pesisir yang tinggal di sekitarnya, termasuk para motoris dan penumpang? Pastikan selalu menyiapkan alat pelampung berupa life jacket. Kami tunggu opini publik Anda di 0811-5311-945. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda. Dan nanti dari opini publik Anda, kita akan tanyakan langsung kepada narasumber terkait yang berkompeten untuk menjawab semua persoalan-persoalan terkait tentang cuaca yang dapat terjadi dan tentu bisa membahayakan bagi siapapun, kapan saja dan dimanapun, yang perlu diantisipasi dan diwaspadai. Dan pastikan Anda terus update informasi dari BMKG dan sedia payung sebelum hujan, tentu sediakan informasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setiap hari di Radar Publik Indonesia Nunukan, tepat pukul 7.30 juga akan menghadirkan update cuaca yang langsung disampaikan oleh petugas BMKG. Dan Anda juga bisa memantau informasi-informasi melalui rri.co.id, informasi cuaca yang ada. Dan Anda bisa juga mendownload Google Play Store, di situ ada BMKG resmi, sehingga informasi-informasi hoax bisa diantisipasi sejak awal dan Anda akan menerima informasi-informasi resmi langsung dari BMKG maupun langsung juga dari RRI. Silakan pendengar di Nunukan pagi ini, opini publik edisi Rabu 19 Agustus tahun 2026.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
0: Baik, pendengar, hadimanapun Anda berada dan tepat pukul 9 lewat 2 menit nanti kita juga akan memasuki segmen Halo RRI, di mana di situ ada ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal. Anda bisa sampaikan juga nanti di jam tersebut. Dan sambil menunggu opini publik Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Nina Bell dengan judul Ingin Tapi Ku Tak Bisa. Kemudian menyusul Numata, Begini Begitu. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

0: Hai pendengar, hadir manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 00 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita memasuki segmen Halo RRI, ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pengaduan terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal, mungkin seperti apa pengaduan Anda dalam pelayanan yang terjadi di desa-desa Anda, di kecamatan Anda, di kelurahan Anda, Anda bisa sampaikan di 0811-5311-945 bersama saya Rusdi Mursalim. Anda bisa menyampaikan apa saja itu, nantinya kita akan tindak lanjuti dan mengkonfirmasi langsung kepada instansi terkait dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab semua pengaduan-pengaduan Anda terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal yang terjadi. Baik, mungkin masalah ekonomi atau pelayanan publik berupa administrasi maupun yang lainnya, Anda bisa sampaikan semuanya hanya di Halo RRI kali ini di 0811-5311-945. Dan topik yang kita angkat ini berkaitan pelayanan publik, masalah kebencanaan, Anda bisa sampaikan karena bencana mengintai dan mengincar kapanpun, dimanapun, daerah tanpa pandang bulu siapapun Anda, dan memang sangat berbahaya sekali, apalagi potensi-potensi El Nino ini bisa terjadi tanpa melihat status Anda ada di mana, posisi Anda ada di mana. Nah, ini yang perlu diantisipasi semuanya. Seperti apa tempat keadaan pelayanan air bersih Anda di sana? Apakah semua mencukupi atau airnya tidak layak digunakan? Anda bisa sampaikan semuanya. Dan potensi-potensi longsor, potensi-potensi banjir, Anda bisa sampaikan di Halo RRI, ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat. Baik, sambil kami menunggu layanan aduan dari Anda, kembali kami hadirkan informasi kali ini terkait tentang pemerintah kerahkan 40 armada udara tangani kebakaran hutan dan lahan. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Pemerintah mengerahkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini dikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Raja Juli, bahwa langkah tersebut merupakan bagian daripada upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan secara terpadu, termasuk melalui sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Nah, Raja Juli menyebut ada 40 armada udara yang dikerahkan BNPB, terdiri dari 10 pesawat patroli, kemudian 27 helikopter waterbombing, dan 3 pesawat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca OMC. Khusus untuk di 6 provinsi prioritas, sebanyak 36 armada udara dikerahkan, meliputi ada 12 armada patroli udara, 21 helikopter waterbombing, dan 3 pesawat OMC. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Nah, mengingat dampaknya ini cukup meluas terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan karhutla, mulai dari rapat koordinasi bersama lembaga terkait hingga rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Nah, pemerintah juga menggelar apel kesiapsiagaan karhutla di 3 provinsi yang dinilai rawan, yaitu Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan. Itu dia informasi terkait tentang ada 40 armada udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya ada 3 provinsi di Indonesia yang dinilai cukup rawan, yaitu ada Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan opini publik Anda di Halo RRI edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
3: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
4: Aku anak Indonesia. Aku tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia merdeka. Hari bebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu, 17 Agustus 1945. Dan, ayo! Hormat bendera merah putih! Gerak!

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
5: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI bersama saya Rusdi Mursalim di ragam informasi dan aduan pelayanan publik kepada masyarakat umum dalam aktivitas lokal. Dan Anda bisa menanyakan langsung di 0811-5311-945 bersama saya Rusdi Mursalim di 0811-5311-945. Dan topik yang kita angkat kali ini di Halo RRI terkait tentang kondisi cuaca yang ada di sekitar Anda yang berpotensi dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi. Seperti apa itu? Mungkin berpotensi terjadi banjir, longsor, pohon tumbang, jalan licin, jalan rusak dan sebagainya. Anda bisa sampaikan termasuk potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi kapan saja. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita coba baca di 0811-5311-945 informasinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daerah wilayah Sebuku, tolong berpotensi di sini jalannya ada banyak yang rusak, bisa diperbaiki karena potensi-potensi yang jalan-jalan rusak ini dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara yang tidak memperhatikan jalan, apalagi di malam hari. Oke, dari Hengki. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau informasikan kondisi di wilayah Sungai Ular. Oke, silakan. Nah, di sini juga ada banyak jalan yang memang perlu dibenahi sehingga mempercepat arus lalu lintas, khususnya aktivitas masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Oke, kita akan tampung semuanya. Baik, pendengar, itu dia informasi-informasi dari aduan.

0: Pengurus Besar Olahraga Selam Seluruh Indonesia PBPOSSI mengibarkan merah putih di bawah laut Teluk Pemutaran Buleleng, Bali. Dilansir dari keterangan tertulis PBPOSSI, Rabu 19 Agustus 2026, kegiatan tersebut digelar memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Upacara bawah laut diikuti pengurus PBPOSI, Karang Divers Indonesia Reef Warriors, serta perwakilan Polsek Gronggak setempat Bali. Pengibaran bendera menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang terus dijaga bersama. PBPOSI bersama Karang Divers kemudian menanam 81 bibit koral di kawasan Agung Prana Reef Pemutaran Buleleng, Bali. Penanaman tersebut menjadi bagian kampanye menjaga terumbu karang, ekosistem pesisir, serta kekayaan laut Indonesia yang bagi generasi mendatang bersama. Ketua Umum PBPOSI Komjen Pol Makruzi Rahman mengingatkan pengurus pusat hingga daerah membangun kecintaan terhadap tanah air. Momentum kemerdekaan ini mempertegas peran PBPOSI menjunjung kedaulatan bangsa dan berkontribusi melestarikan lingkungan serta biota laut. Sementara itu, pendengar, kegiatan tersebut juga menunjukkan olahraga selam dapat menjadi sarana memadukan prestasi nasionalisme, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan laut. PBPOSI mengajak seluruh insan selam Indonesia menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus menjaga kekayaan laut untuk kepentingan generasi mendatang. Pengibaran bendera merah putih di laut Pemutaran merupakan langkah awal pelaksanaan 2026 CMAIS World Champion Underwater Photo and Video. Kejuaraan dunia tersebut menjadi bagian upaya PBPOSI memperkenalkan olahraga selam Indonesia serta kekayaan laut kepada masyarakat internasional. PBPOSI Induk Olahraga Selam yang menaungi nomor orientasi bawah air, fin swimming, underwater hockey, dan free dive melalui pembinaan atlet, peningkatan kualitas pelatih, serta sertifikasi internasional, PBPOSI terus mendorong kemajuan olahraga selam tanah air.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, silakan. Bagi Anda yang ingin menyampaikan terkait tentang pelayanan publik umum di daerah lokal Anda, Anda bisa sampaikan seperti apa aduan layanan publik tersebut di 0811-5311-945. Saya ulangi di 0811-5311-945 bersama saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda di Halo RRI, tempat pusatnya aduan masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan aduan tersebut nantinya akan segera kita tindak lanjuti kepada pemerintah, instansi terkait, dan tentu narasumber yang berkompeten untuk menjawab di bidangnya sesuai dengan aduan Anda. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, sambil menunggu SMS dan WhatsApp di 0811-5311-945, Anda juga bisa menelpon langsung di nomor yang sama. Nomor studio kami resmi di 0811-5311-945. Tapi sebelumnya, kembali kami hadirkan beberapa informasi kali ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias

0: anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya, radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
4: Tinggal di perbatasan, tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia merdeka, hari bebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu, 17 Agustus 1945. Ya, ayo! Hormat bendera merah putih! Gerak!

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di opini publik, Anda bisa menyampaikan di program Halo RRI kali ini hal-hal yang berkaitan terkait tentang pelayanan publik umum secara lokal di wilayah Anda. Silakan di 0811531945. Semua hal-hal yang berkaitan dengan topik yang kita angkat di Halo RRI kali ini, masalah kondisi cuaca yang terjadi di lokasi Anda yang berpotensi dapat menyebabkan sebuah bencana seperti tanah longsor, banjir, jalan rusak, jembatan roboh, terbawa arus, dan sebagainya yang berkaitan dengan kebencanaan. Baik, sambil menunggu di layanan telepon Anda, SMS dan WhatsApp di 0811531945. Saya ulangi, di 0811531945. Kembali kami hadirkan satu buah informasi di mana Duta Besar Republik Indonesia serahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang. Seperti apa informasinya ini? Kita simak sama-sama, pendengar. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Syahrir resmi menyerahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang Yang Mulia Naruhito. Penyerahan dokumen resmi perwakilan diplomatik negara tersebut berlangsung di Istana Kekaisaran Jepang di kota Tokyo. Upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut diselenggarakan oleh pihak Istana Kekaisaran Jepang pada Selasa 18 Agustus 2026. Penyerahan tersebut menjadi penanda dimulainya tugas resmi perwakilan Indonesia di Jepang usai tiba sejak 12 Februari 2026. Menteri Transformasi Digital Hisashi Matsumoto hadir mendampingi Kaisar Naruhito sepanjang prosesi seremonial kenegaraan tersebut berjalan. Sejumlah pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo turut mendampingi perwakilan diplomatik dalam acara resmi itu. Kaisar Naruhito menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemimpin negara Jepang tersebut juga menyampaikan salam hormat untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mantan pengunjung kenegaraan tersebut mengapresiasi sambutan hangat masyarakat Indonesia saat kunjungan bersama Permaisuri Masako pada 2023. Pemimpin negara tersebut berharap hubungan bilateral kedua negara terus berkembang dengan sangat baik. Pemerintah Indonesia siap memperkuat kerjasama strategis dengan pemerintah Jepang pada berbagai bidang pembangunan masa depan. Negara maju tersebut dinilai berhasil memadukan nilai-nilai tradisional daerah dengan perkembangan kemajuan teknologi modern. Pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian utama pelaksanaan tugas diplomatik. Jumlah warga negara Indonesia yang bermukim di negara tersebut tercatat sudah mencapai lebih dari 260 ribu orang. Perwakilan diplomatik berharap seluruh warga negara Indonesia dapat menjadi cerminan positif bangsa di tengah masyarakat lokal. Penyesuaian diri terhadap kebudayaan setempat sangat penting dilakukan tanpa menghilangkan esensi kebudayaan asli bangsa. Masyarakat Indonesia dikenal sangat ramah serta mudah beradaptasi saat berada di tempat perantauan yang baru. Karakter positif tersebut menjadi kekuatan utama untuk mempererat hubungan antar masyarakat dari kedua belah negara sahabat. Prosesi pengantaran menuju Istana Kekaisaran diawali dengan penjemputan oleh tim protokol istana di Stasiun Tokyo. Momentum bersejarah tersebut berlangsung tepat sehari setelah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Itu dia informasi terkait tentang Duta Besar Republik Indonesia serahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang. Di mana ada beberapa poin yang bisa kita ambil di sini. Poin utamanya di mana Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Sarin menyerahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran Tokyo. Kemudian menyusul Kaisar Naruhito menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dan salam hormat untuk Presiden Prabowo Subianto, termasuk perlindungan terhadap lebih dari 260 ribu warga negara Indonesia di Jepang menjadi prioritas utama kerja diplomatik. Pendengar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Raja Gana Idol, kemudian menyusul Ribas Putih Bersamamu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, dengan informasi terakhir, Dubes RI serahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang, dan dua informasi terkait tentang jalan di Sungai Ular dan di Sebuku mengakhiri jumpa kita di program Halo RRI kali ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi pendengar dengan Rista yang akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Rabu 19 Agustus 2026, di mana nanti Rista akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pastinya nanti akan kami hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan dan informasi pilihan yang akan menemani siang hari Anda hingga sore hari nanti. Dan untuk hari ini akan ada beberapa segmen yang kami hadirkan untuk Anda, seperti ada sanksi, nanti akan kami hadirkan informasi-informasi seputar hukum. Kemudian juga ada nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Kemudian juga nanti ada segmen budaya dengan informasi budayanya, lagu-lagu budayanya. Kemudian nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda Warta Nundukan Siang yang akan menghadirkan informasi seputar berita terkini dari wilayah Kabupaten Nunukan, dan nanti akan diakhiri dengan segmen Pro Dangdut. Segmen Pro Dangdut, segmen kesayangan semua orang ya, kesayangan kita semua. Kebanyakan pendengar yang dinanti-nantikan tuh memang Pro Dangdut kan. Jadi tetap dengarkan kami, jangan kemana-mana ya pendengar. Nanti akan kami hadirkan dulu kepada Anda informasi-informasi seputar hukum. Jadi tetap bersama kami pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia Merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dudukan Pagi. Maksud kami, Dudukan Siang ini. Dan untuk mengawali Dudukan Siang ini, tadi kita sudah mendengarkan lagu ya. Dua lagu yang kami hadirkan untuk Anda, semoga bisa menambah semangat pada Rabu pagi ini. Dan ini pagi menjelang siang sih ya, pendengar ya. Terus nanti untuk informasinya, ini saya hadirkan untuk Anda. Yang pertama ada mengenai BNN menyita 2,6 ton narkotika cair dari kapal MV Ocean Porter. Petugas gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepri kembali menemukan 1 ton narkotika cair dari MV Ocean Porter. Dengan demikian, total barang bukti narkotika cair yang diamankan mencapai 2,6 ton dalam operasi tersebut hingga saat ini. Informasi yang diperoleh, 1 ton narkotika cair tersebut ditemukan di dalam water tank berkapasitas 1.000 liter. Sebelumnya, petugas menemukan 1,6 ton narkotika cair di dalam kapal tersebut. Pengungkapan narkotika ini dibenarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Suyudi Aryo Seto. Ia mengatakan saat ini kapal berikut barang bukti masih dalam pemeriksaan petugas. Kapal MV Ocean Porter tersebut diamankan di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada Senin 17 Agustus 2026 sekaligus menjadi kado dari BNN di Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Dari informasi yang dihimpun, modusnya yaitu menggunakan identitas kapal yang dipalsukan. Kapal yang dipalsukan menggunakan nama MV Ocean Porter berbendera Tanzania yang sebelumnya MV Rainmaker. Saat ini MV Ocean Porter ditarik ke Pelabuhan Pangkalan Bea Cukai Karimun untuk dicek anjing pelacak. Itu tadi informasinya pendengar mengenai BNN yang menyita 2,6 ton narkotika cair dari kapal MV Ocean Porter.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Rista di program Nunukan siang ini. Dan untuk informasi selanjutnya dari berita hukum kami hadirkan untuk Anda. KPK sebut Baby Z belum kembalikan dana yang diduga mengalir dari PT BKS. KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta Baby Z Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar Rita Widyasari. Baby Z sebelumnya telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut pada Kamis 13 Agustus lalu. Budi belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Baby Z. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Baby Z sebagai penyanyi. Dalam pemeriksaan, Baby Z disebut tidak menampik adanya dugaan aliran dana yang diterimanya. Ia juga disebut berencana mengembalikan uang tersebut kepada KPK. Namun, hingga kini pengembalian dana tersebut belum diterima penyidik. Sementara itu, pendengar, anggota DPRD DKI Jakarta Baby Z Sri Mulyati mengaku diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aktivitasnya sebagai penyanyi di Kaltim. Baby Z menjelaskan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan sejumlah penampilannya pada 2017 hingga 2018 yang diundang oleh sebuah perusahaan di Kalimantan Timur. Baby Z kemudian menjelaskan, saat itu dirinya beberapa kali tampil sebagai penyanyi dalam acara yang diselenggarakan perusahaan tersebut. Kemudian, dugaan aliran dana kepada Baby Z menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batu bara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. BBC merupakan salah satu pihak yang dimintai keterangan dalam pengembangan penyidikan tersebut. KPK hingga kini masih mendalami sumber, besaran, serta tujuan dugaan aliran dana yang diterima BBC.

Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk informasi yang akan saya hadirkan ini akan mengakhiri segmen informasi hukum ya, pendengar. Kali ini mengenai KPK dalami dugaan Bupati Pali urus opini WTP melalui tersangka kasus Muara Enim. KPK mendalami dugaan Bupati Pali Asgianto meminta bantuan memperoleh opini WTP dari BPKRI dalam perkara Muara Enim. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Asgianto sebagai saksi terkait dugaan suap temuan audit BPK di Kabupaten Muara Enim Selasa 18 Agustus 2026. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menduga terdapat komunikasi maupun permintaan bantuan dari Asgianto kepada sejumlah pihak di BPK. Menurut Budi, komunikasi tersebut diduga dilakukan Asgianto dengan Agus Dewanggara yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Komunikasi juga diduga dilakukan dengan anggota 5 BPKRI Bobby Adityo Rizaldi. Bobby sebelumnya telah dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan dalam perkara tersebut. Nama Bobby turut didalami karena Agus Dewanggara diduga merupakan orang kepercayaannya. Budi mengatakan penyidik masih mendalami bentuk komunikasi maupun permintaan bantuan yang dilakukan Asgianto kepada Agus dan Bobby. Namun, dugaan permintaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya Kabupaten Pali memperoleh opini WTP dari BPK. Asgianto diperiksa penyidik KPK di kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, di mana pemeriksaan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap terkait temuan audit BPK di Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar rupiah oleh Bupati Muara Enim Edison. Uang miliaran itu digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta. Agus disebut sebagai orang kepercayaan anggota 5 BPK, Bobby Adityo Rizaldi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialitas. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani bertemu dengan Angga melalui perantara bernama Mulyono. Setelah tercapai kesepakatan, Angga diduga berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari selaku pengendali teknis audit di BPK, yang selanjutnya mereka mengubah hasil pemeriksaan. Sementara itu, Abi menyiapkan dana yang berasal dari sejumlah pihak, termasuk Direktur PT Millennium Solusi Abadi, Vika. Vika merupakan penyedia proyek Smart Board pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. KPK mengungkap 500 juta rupiah yang diterima Abi, 100 juta diberikan kepada Angga, dan 100 juta kepada Mulyono sebagai perantara. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan termasuk kepada Edison. Selain itu, Angga juga diduga menerima uang sebesar 50 juta rupiah dari Abi. KPK menyatakan akan mendalami lebih lanjut aliran dana dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewanggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Kori Erin Hardi. Itu tadi informasi mengenai KPK yang tengah mendalami dugaan Bupati Pali urus opini WTP melalui tersangka kasus Muara Enim. Dan informasi ini menjadi informasi yang mengakhiri dalam segmen sanksi di mana di segmen ini kami menghadirkan informasi soal seputar hukum, pendengar. Dan nanti kami masih akan menghadirkan berbagai informasi menarik lainnya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, pendengar. Tetap nikmati informasinya, nikmati lagu-lagunya, dan nikmati sajian segmen yang akan kami hadirkan untuk Anda. Stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
5: Dengan Radio Republik Indonesia, nunukan Anda masih bersama kami. Dan kali ini saya hadirkan tapi sebelum saya hadirkan informasi, kayaknya kita bahas ini ya. Kita bahas yang ringan deh, dari cuaca dulu aja. Karena ini baru saja muncul mataharinya kalau di wilayah RRD Nunukan. Dari tadi tuh saya mencari-cari kemana ini ya, kok mataharinya gak muncul-muncul. Dari tadi mendung terus ya. Tapi apapun cuacanya sih, kita semua tetap harus menjaga kesehatan ya pendengar. Mau itu pas kita dapat cuaca hujan, panas. Soalnya tadi malam itu kan memang hujannya cukup deras, anginnya besar juga ya. Jadi mungkin ya masih berlanjut lagi lah sampai hari ini. Tapi ngomong-ngomong, apakah pendengar tadi Anda mengikuti siaran laporan cuaca di jam 7:30 pagi? Mungkin kalau yang belum, ada yang ketinggalan juga mungkin ya informasinya. Kalau gitu saya bagikan lagi aja ya, jadi biar tahu siang, sore, malam sampai nanti dini hari itu seperti apa sih cuaca yang berlaku di wilayah Kabupaten Nunukan. Oke ya, saya bagikan untuk Anda informasinya. Secara umum ya, kalau pagi tadi kondisi di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Pantesan ya, ini masih berawan dan mulai muncul mataharinya. Ternyata memang seperti itu perkiraan cuacanya, pendengar. Oke, saya lanjut lagi ya. Terus pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan, sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Berarti yang punya aktivitas nanti malam, jaga-jaga ya kalau hujan, jadi persiapkan diri. Yang naik kendaraan roda 2 bisa disiapkan jas hujannya, kemudian sepatu bot mungkin kalau punya, jadi biar kakinya tuh tidak basah atau sepatunya juga terlindungi. Nah kalau yang naik roda 4 juga tetap hati-hati, karena kalau hujan itu biasanya kelicin ya, biasanya licin atau mungkin ada sisa-sisa apa namanya, pembangunan atau tanah atau urukan tanah yang ke jalan-jalan, dan itu bisa bikin semakin licin, jadi tetap harus waspada ya. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Kemudian ini saya bagikan perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Disimak ya pendengar ya. Secara umum, pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan, sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan itu bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 7 hingga 18 knots. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah, yaitu 0,5 dan hingga 1,25 meter. Itu tadi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan ya, yang berlaku hari ini pendengar. Mungkin tadi ada yang tertinggal informasinya di pagi hari, makanya saya bagikan ulang untuk Anda dengan harapan adanya informasi ini bisa membantu aktivitas Anda sehari ini, di hari ini, baik yang aktivitasnya di dalam ruangan, di luar ruangan, atau mungkin yang beraktivitas di perairan Nunukan Sebatik ya. Semoga informasinya bermanfaat, bisa untuk jaga-jaga dan pegangan juga nih kalau Anda ingin beraktivitas di hari ini. Oke, kalau gitu pendengar, nanti saya hadirkan lagi berbagai informasi lainnya untuk Anda. Pastikan untuk mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan baik melalui terestrial ataupun streaming. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami secara terestrial, Anda bisa ke frekuensi 96,3 MHz untuk yang ada di wilayah Nunukan. Halo pendengar yang ada di Nunukan. Terus Anda juga bisa mendengarkan melalui frekuensi 91,5 MHz untuk Anda yang ada di Sebatik. Selamat siang pendengar yang ada di Sebatik. Apa kabarnya hari ini? Kemudian yang ada di Krayan, Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 92,7 MHz. Selamat siang juga ya pendengar yang ada di Krayan. Semoga hari ini aktivitasnya semuanya lancar, dan juga perbaikan jalannya bisa segera selesai, bisa juga bisa apa ya, dalam waktu dekat semoga selesai semua, bisa dipakai lagi jalannya dan aktivitasnya juga jadi lebih mudah lagi begitu. Terus kalau yang mau mendengarkan via streaming, itu Anda bisa ke laman resmi kami di www.rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Nah kalau streaming ini bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun pendengar. Anda yang dinunukan mau dengarkan lewat streaming juga boleh-boleh aja. Bahkan kadang bisa jadi kualitas audionya tuh lebih bagus selama sinyalnya yang Anda miliki tuh kuat gitu. Terutama juga memang streaming, layanan streaming ini dihadirkan untuk Anda yang berada di jauh dari wilayah terestrial begitu. Karena kan untuk memfasilitasi pendengar yang tertarik untuk mendengarkan RRI di seluruh Indonesia, makanya akhirnya diciptakan layanan streaming itu, baik melalui portal ataupun aplikasi. Jadi Anda yang ada di luar wilayah Nunukan, di luar wilayah Indonesia, itu juga masih bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan ataupun Pro 2 RRI Nunukan. Atau bisa juga case-nya Anda ingin mendengarkan siaran RRI di Aceh misalnya, atau mau mendengarkan siaran RRI di Nabire, itu juga bisa Anda dengarkan cuman dari rumah aja. Cuman pakai streaming aja, Anda sudah bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi yang belum pernah mencoba, silakan ya, Anda bisa mencoba streamingnya, mencoba aplikasinya juga. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Nunukan.

0: Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.
1: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
2: Sembilan enam koma tiga. 1 Nuna.

0: USU Indonesia resmi
1: ngumum. Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima raport, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dari dunia kesehatan. Wamenkes Benjamin mengatakan rumah sakit darurat dibangun 6 jam di NTT. Kementerian Kesehatan Kemenkes membangun rumah sakit darurat untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pembangunan rumah sakit darurat dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 hingga 6 jam dan langsung digunakan untuk pelayanan medis. Benjamin menjelaskan dari 21 rumah sakit yang terdampak gempa, sebanyak 16 rumah sakit masih dapat beroperasi secara maksimal. Sementara itu 4 rumah sakit mengalami gangguan tetapi masih dapat digunakan untuk pelayanan. Untuk rumah sakit yang rusak total di Ruteng, Kemenkes mengirimkan fasilitas rumah sakit darurat dari Labuan Bajo menuju Ruteng. Fasilitas tersebut telah dipasang dan siap mendukung pelayanan kesehatan. Benjamin menyebut terdapat 19 puskesmas yang mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat digunakan. Kemenkes kemudian memasang fasilitas darurat di sekitar puskesmas untuk menjaga pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan hingga kemarin terdapat 79 warga yang membutuhkan pertolongan akibat fraktur dan cedera kepala. Angka tersebut diperkirakan masih dapat bertambah seiring ditemukannya kasus baru. Benjamin juga mengapresiasi kecepatan informasi dari masyarakat dan tenaga medis melalui berbagai saluran komunikasi. Menurutnya informasi yang cepat memungkinkan pemerintah segera mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dengarkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, dan untuk informasi selanjutnya, karena kita nanti jam 12 akan mendengarkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta, kayaknya kita asik ya kalau bahas sesuatu yang berkaitan dengan olahraga juga, tapi kali ini masih dalam rumpun kesehatan. Saya melansir dari halodoc.com, sehat seperti atlet, ini 5 makanan yang perlu dikonsumsi setiap hari. Yang pertama, karbohidrat sebagai sumber energi terbesar. Bagi setiap orang, konsumsi akan karbohidrat menjadi sangat penting. Pasalnya, zat ini merupakan sumber energi terbesar, pendengar. Sementara, bagi seorang atlet, hal ini menjadi tenaga utama saat latihan. Ketika kebutuhan karbohidrat tubuh tercukupi, zat ini akan disimpan di otot untuk diubah menjadi glikogen. Apabila konsumsi asupan ini tidak tercukupi, seluruh otot tubuh akan mudah lelah sehingga mempengaruhi kinerjanya. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat antara lain nasi, umbi-umbian, roti, sereal, hingga pasta. Yang kedua, protein untuk aktivitas otot. Kemampuan otot untuk beraktivitas juga ditentukan oleh asupan protein yang masuk ke dalam tubuh. Protein berguna untuk membantu memperbaiki serta membangun kembali otot-otot setelah berlatih atau berolahraga. Yang ketiga, lemak sebagai sumber energi jangka panjang. Makanan dengan kandungan lemak yang baik bisa diperoleh dari susu rendah lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, serta daging tanpa lemak. Tadi untuk protein juga sama ya, pendengar. Ada makanan yang mengandung protein yang bagus untuk tubuh seperti telur, ikan, daging ayam, daging sapi, susu, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Kemudian yang keempat, air putih untuk mencegah dehidrasi. Idealnya mengkonsumsi cairan per hari sebanyak 8 gelas per hari atau bisa disesuaikan juga ya dengan kebutuhan tubuh Anda. Kemudian yang kelima, sayur dan buah untuk asupan vitamin. Beberapa contohnya yang bisa diperoleh dengan mudah ya, ada wortel, selada, kentang, jagung, tomat, belimbing, mangga, melon, pepaya, dan masih banyak lagi. Jadi itu tadi makanan yang wajib atau direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap hari supaya tubuh kita menjadi lebih sehat. Oke, pendengar, semoga informasinya bermanfaat ya. Dan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar dengan kami di Pro 1 RRI Nunukan.
2: Halo.
3: Halo.

Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya, semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan Siang ini bersama Rista yang masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, apakah Anda sudah istirahat siang? Sudah mengisi kembali tenaga ya dengan makan siang, dengan beristirahat? Mungkin ada juga yang sempat tidur sebentar atau mungkin ngobrol bersama rekan kerjanya ya. Tapi apapun yang Anda lakukan di waktu istirahat siang ini tadi, semoga bisa merecharge tenaga Anda lagi, merecharge semangat dan fokus juga. Nah pendengar, untuk siaran hari ini masih akan berlangsung nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk selalu mendengarkan siaran kami ya. Atau juga kalau misalnya Anda ingin mencari informasi, ingin mencari berita, itu bisa Anda dapatkan secara lengkap di portal resmi kami, yaitu di www.rri.co.id. Anda mau cari berita Nunukan? Ada. Mau cari berita nasional? Ada. Mau berita internasional? Juga ada. Semuanya ada di portal resmi kami, pendengar. Terus kalau misalnya ingin membaca artikel yang ringan lah, aku pengen tahu nih soal kuliner, soal resep, itu bisa juga Anda dapatkan. Karena di rri.co.id ada banyak sekali rubrik yang bisa Anda nikmati, pendengar. Yang suka olahraga juga bisa banyak dapat info di situ. Yang pengen tahu info kesehatan, ekonomi, hukum, dan berbagai macam informasi lainnya bisa didapatkan secara mudah di laman resmi kami rri.co.id. Jadi tetap bersama kami ya pendengar, nanti masih akan kami hadirkan berbagai informasi menarik lainnya dan juga segmen nanti di sore hari ada Prodangdut. Jadi ditunggu ya, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, dan untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda mengenai kaya gizi dan serbaguna, simak manfaat yang ada di pohon kelapa. Pohon kelapa dikenal sebagai pohon sejuta manfaat dengan segudang manfaat kesehatan dan kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. Air serta daging buahnya menyimpan sejumlah zat gizi, sementara bagian lain juga dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan lain sebagainya. Melansir dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Dalam setiap 100 gram, air kelapa menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan fosfor. Melansir dari Alodokter, kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh. Kandungan tersebut membuat air kelapa dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan. Manfaat lainnya mencakup membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan stamina tubuh, serta membantu menjaga tekanan darah. Kalium dalam air kelapa berperan menyeimbangkan efek natrium dan membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung. Meski bermanfaat, konsumsi air kelapa tetap perlu diperhatikan karena kandungan kaliumnya dapat menjadi masalah bagi kondisi tertentu. Melansir dari IPB, konsumsi berlebihan beresiko menyebabkan hiperkalemia, terutama pada individu dengan gangguan fungsi ginjal. Selain airnya, daging kelapa menjadi bagian penting yang dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi santan. Daging kelapa juga mengandung zat gizi dan lemak, serta menjadi bahan pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan. Melansir dari Universitas Negeri Padang atau UNP, kelapa dikenal memiliki beragam manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Masyarakat biasanya memanfaatkan daging, air, daun, bunga, tempurung, sabut, batang, akar, hingga ujung batangnya. Daunnya dapat digunakan sebagai atap, sabut bisa digunakan menjadi sapu atau keset, sedangkan tempurung dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan kerajinan. Batang kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi dan perabot. Sementara akarnya dapat digunakan sebagai bahan jamu tradisional. Melansir dari UNP, kelapa diperkirakan berasal dari wilayah Samudra Hindia sebelum menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, kelapa muda ditemukan terutama pada wilayah tropis dan kawasan pesisir. Perbedaan usia kelapa juga mempengaruhi pemanfaatannya, pendengar, karena kelapa muda lebih banyak dikonsumsi bersama airnya sebagai minuman. Sementara itu, kelapa yang lebih matang umumnya dimanfaatkan dagingnya untuk santan atau campuran makanan.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Pro 1 Nunukan.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Enam kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi Kawan Daun Tanah Datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi Durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?
5: Kanal Info.

Watah Baulifan Kuir merupakan topi khas lelaki suku Dayak Lundaya yang dianyam pada pusak bau berwarna putih, kuning, hijau, hitam dan merah jambu, yang mana pada bagian tepi atas dan bawah dijahit benang putih dan ditambahkan benda berkilau untuk menambah kecantikan topi itu. Tahukah Anda pendengar? Fata dibuat dari kulit sejenis binatang liar yang tinggal di dahan kayu besar di dalam hutan belantara, yang bisa diperoleh dengan menggunakan sumpit. Fata sendiri kini biasanya dipakai semasa mengadakan keramaian atau pesta lundaya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kurang lebih hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan mengenai budaya dan juga kesenian. Untuk informasi pertama, memang di segmen ini adalah fokusnya ke informasi budaya dan kesenian ya pendengar. Tetapi ini ada informasi terbaru mengenai, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan budaya dan kesenian pendengar, tapi saya rasa ini informasinya penting untuk diketahui karena ini mengenai bencana alam yang terjadi di Lewotobi pendengar. Sejumlah gunung api erupsi beruntun Lewotobi hingga Semeru berstatus siaga. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Semeru mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami 3 kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Erupsi Gunung Ibu pertama kali terekam pada pukul 20.36 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter. Disusul erupsi kedua pada pukul 20.58 menit waktu Indonesia Tengah setinggi 500 meter. Gunung Ibu kembali meletus pada pukul 23.11 menit waktu Indonesia Tengah dengan membumbungkan abu vulkanik setinggi 600 meter. Abu tersebut berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke timur laut dan timur. Sementara itu, pendengar, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 menit waktu Indonesia Tengah. Letusan gunung ini menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut. Letusan tersebut tercatat dengan amplitudo maksimum seismogram 11 mm berdurasi 109 detik. Aktivitas vulkaniknya saat ini berada pada level 3 atau siaga. Meski visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut, petugas pemantau Gunung Api Semeru melaporkan getaran erupsi. Hal ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm serta durasi 235 detik. Badan Geologi menyebut aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar Tenggara, di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Hal ini dikarenakan berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selain itu, masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Itu tadi informasi mengenai sejumlah gunung api erupsi beruntun. Di antaranya ada Lewotobi laki-laki dan Semeru berada di level siaga atau berada di level 3, sehingga masyarakat diminta untuk mematuhi zona bahaya terutama di sekitar kawasan rawan awan panas, lahar dan lontaran batu pijar. Kemudian juga ada Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki dan Semeru yang erupsi pada Selasa malam kemarin pendengar. Untuk Anda yang mungkin ada keluarga di sana, kemudian saudara di sana atau orang-orang tercinta Anda di sana, ini sangat menakutkan ya, jujur saja saya melihat berita ini juga ikutan deg-degan begitu. Meskipun keluarga saya tidak berada pada jarak dekat dengan gunung api ini, tapi saya juga ikut merasakan kepedihannya pendengar. Makanya saya berdoa juga kalau misalnya ada di antara Anda pendengar yang keluarganya ada di sekitar area tersebut, orang tercinta Anda ada di sana, semoga mereka dilindungi Tuhan, semoga mereka baik-baik saja. Tapi juga tolong diingatkan lagi kepada mereka yang ada di sana atau mungkin ada juga pendengar dari sana yang tengah mendengarkan siaran ini, tolong disiapkan persiapannya, disiapkan jaga-jaga, waspada, tetap waspada, ikuti terus beritanya ya pendengar. Pokoknya saya doakan dari sini,

Semoga apapun yang terjadi diberikan keselamatan pendengar. Terus juga yang mungkin mendengarkan, jangan lupa juga didoakan keluarganya yang di sana, atau meskipun tidak ada keluarga, kita sama-sama masyarakat Indonesia, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana, pendengar. Oke, itu tadi informasinya ya, pendengar. Nanti kalau ada update lagi mengenai gunung api erupsi ini, atau mungkin ada sejumlah berita bencana alam lainnya, nanti akan kami update lagi kepada Anda, pendengar. Kalau begitu, tetap bersama kami ya, pendengar, di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar, mungkin ada yang sudah melihat di sosial media atau bisa jadi ada yang belum tahu ya, bahwa kemarin lagu Bebilin itu tampil di Istana Negara saat HUT RI. Lagu Bebilin dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Lagu Bebilin dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Menurut Haji Surai, Ketua Lembaga Adat Tidung Nunukan, lagu Bebilin memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Bebilin membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Bebilin. Pelantunan lagu Bebilin di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Wah, keren sekali ya. Lagu Bebilin tampil di Istana Negara saat hari ulang tahun Republik Indonesia 2 hari yang lalu, berarti ya tanggal 17 Agustus 2026. Dan pendengar, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang, yang mana nanti akan diupdate informasi terbaru apa saja yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan juga bahwasannya Nunukan ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang hidup ada di sini. Ada warga masyarakat suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita mudah dipecah belah.
2: BPN tetap pakai ojek kemarin karena ya sementara ini masih ada dua itu titik yang tidak bisa dilewati dengan mobil.
0: Sari Berita. Momentum Hari Kemerdekaan, Dandim 0911 Nunukan Tony Prasetyo mengajak warga agar mengubah pola pikir dan mewaspadai adu domba. Kerusakan parah di sejumlah titik jalan utama memicu keterbatasan pasokan logistik di Krayan Selatan, termasuk bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi setempat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, Rabu, 19 Agustus 2026, bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Warta Nunukan siang kita awali dengan momentum Hari Kemerdekaan Dandim 0911 Nunukan Tony Prasetyo mengajak warga agar mengubah pola pikir dan mewaspadai adu domba. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
3: Komandan Kodim Dandim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan pesan kebangsaan yang syarat makna pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 RI. Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk berani mengubah pola pikir dan keluar dari keengganan untuk maju dan berkembang. Menurut Dandim, perubahan mindset tersebut sangat krusial agar masyarakat perbatasan memiliki daya saing serta semangat progresif yang menyongsong masa depan yang lebih baik. Selama ini keengganan untuk berusaha maju dinilai menjadi salah satu hambatan psikologis yang harus segera ditinggalkan. Dandim mengingatkan pentingnya merawat persatuan di tengah heterogenitas suku bangsa yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan. Berbagai suku seperti Dayak, Jawa, Bugis, NTT, dan lainnya merupakan kekuatan kultural yang harus tetap dijaga dan tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus belajar dari pengalaman pahit sejarah masa penjajahan ketika bangsa Indonesia yang mudah diadu domba, akhirnya harus takluk di bawah kekuasaan kolonial. Ancaman perpecahan tersebut kini menjelma dalam bentuk modern yang harus diwaspadai bersama.
1: Kami sampaikan juga bahwasannya Nunukan ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang hidup ada di sini. Ada warga masyarakat suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita mudah dipecah belah. Kita belajar dari pengalaman pahit saat penjajahan dulu, kita mudah dikuasai karena kita mudah diadu domba. Politik divide et impera itu sedang dijalankan ulang di Indonesia ini, Pak. Dengan kemudahan media kita menebarkan berita-berita hoax diterima oleh orang yang tidak berpikir panjang, sehingga
3: kewaspadaan tersebut menjadi relevan di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan kabar bohong. Pesan moral kemerdekaan tersebut diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ideologi dan sosial masyarakat di garis batas negara. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Kerusakan parah di sejumlah titik jalan utama memicu keterbatasan pasokan logistik di Krayan Selatan, termasuk bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi setempat. Laporan Salma Amin selengkapnya.
4: Macetnya pasokan logistik di Krayan Selatan dipicu oleh belum tuntasnya perbaikan dua titik jalan rusak parah yang menjadi urat nadi transportasi logistik di wilayah tersebut. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan mencatat dari 5 titik kerusakan parah, baru 3 titik yang berhasil dibuka untuk kendaraan roda 4, sementara 2 titik sisanya masih lumpuh. Camat Krayan Selatan Octavianus menegaskan, sisa 2 titik jalan yang rusak parah tersebut saat ini dikebut pengerjaannya agar distribusi logistik tidak lagi terhambat.
2: BPN tetap pakai ojek kemarin karena ya sementara ini masih ada dua itu titik yang tidak bisa dilewati dengan mobil. Jadi pakai ojek lah untuk pengangkutan.
4: Octavianus menambahkan target penuntasan seluruh titik jalan rusak ini dipatok selesai dalam pekan ini. Kendati demikian, kecepatan pengerjaan di lapangan sangat bergantung pada faktor cuaca di wilayah Krayan.
2: kita berusaha ya dalam minggu ini untuk mengerjakan barang apa titik itu. Ya mudah lah didukung cuaca lah. Kalau cuacanya hujan ya sulit juga kerja kan.
4: Hingga saat ini kendaraan roda 4 pengangkut logistik dan BBM masih tertahan dan belum bisa menembus wilayah hilir Krayan Selatan. Warga berharap cuaca cerah mendukung pengerjaan jalan agar pasokan energi di wilayah perbatasan kembali normal. Salma Amin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Nunukan diharapkan tidak hanya menjalani tugas dalam pengibaran dan penurunan bendera, tetapi juga mampu menjadi duta Pancasila di lingkungan sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Paskibraka Kabupaten Nunukan, diharapkan tidak hanya menjalankan tugas dalam pengibaran dan penurunan bendera, tetapi juga mampu menjadi duta Pancasila di lingkungan sekolah. Wawasan kebangsaan yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan melalui sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten mengatakan, selama masa pembinaan, anggota Paskibraka juga dibekali wawasan kebangsaan. Karena itu, mereka dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
7: Karena mereka ini bukan hanya sebagai pengibar bendera, tetapi mereka ini sebagai duta Pancasila. Nah, duta Pancasila, jadi ilmu seperti wawasan kebangsaan itu mereka bisa sampaikan, bisa terapkan ke sekolah, ke teman-temannya.
6: Selain di lingkungan sekolah, anggota Paskibraka juga diharapkan dapat membawa dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui sikap menjaga persatuan dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan.
7: Untuk hal-hal yang betul-betul ya bisa membangkitkan rasa wawasan kebangsaan, terus kita bisa melihat kondisi sekarang ini seperti kejadian yang antar suku apa segala. Itu kami datang ke narasumber supaya bisa memberi mereka materi, memberi pengetahuan apa segala supaya bisa mereka berguna untuk mereka terapkan lah. Jadi bukan semata-mata hanya penaikan dan penurunan bendera.
6: Emiliana menambahkan, penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, generasi muda dapat turut berperan dalam menjaga persatuan dan membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nunukan akan menggelar Lomba Gerak Jalan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
8: Untuk meriahkan HUT RI ke-81 tahun, puluhan tim Lomba Gerak Jalan dari tingkat pelajar dan umum akan tampil hari Sabtu mendatang. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Sbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan pemerintah Kabupaten Nunukan melalui di Sbud Porapar dalam rangka peringati HUT RI ke-81 tahun menyelenggarakan Lomba Gerak Jalan yang telah melakukan persiapan dari 2 bulan lalu, termasuk pendaftaran 1 bulan yang lalu untuk 4 jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, dan umum, masing-masing kategori putra dan putri dengan jumlah peserta sebanyak 97 tim.
9: Jadi kegiatan ini dimasukkan untuk memeriahkan ya peringatan HUT RI di Kabupaten Nunukan seperti itu. Baik, kalau untuk kriteria penilaian memang sudah ditentukan oleh panitia ya. Nanti dewan juri yang akan menilai, kita menggunakan dewan juri dari unsur TNI dan Polri ya. Jadi kita tentu namanya gerak jalan tentu pasti ada kekompakan, ada kaidah baris berbarisnya.
8: Ia juga menyampaikan dalam lomba gerak jalan ada aturan yang harus diikuti oleh semua tim, seperti pakaian yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah baris berbaris, bukan hanya sekedar indah namun memenuhi norma-norma umum di masyarakat.
9: Jadi karena kebetulan kita insya Allah akan kita laksanakan nanti di hari Sabtu tanggal 22 Agustus mulai dari pagi sampai dengan selesai. Kemudian kita juga mengambil rute yang cukup melintasi jalan-jalan protokol ya, dari Pelabuhan Trontaka sampai ke finish di Alun-Alun. Ya, himbauan kita kepada seluruh masyarakat untuk dapat menonton dengan tertib. Sekaligus kami juga mohon maaf sebagai panitia bahwa nanti mungkin akan ada perjalanan-perjalanan dari masyarakat yang terganggu, mohon dimaklumi ya, begitu seperti itu.
8: Ia menyebut jika lomba gerak jalan dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada perbedaan, hanya saja tata tertib yang selalu dievaluasi dan diperbaiki, kemudian membuat juknis yang lebih rinci dan tidak ada technical meeting. Semua peserta harus membaca secara seksama tata tertib yang sudah di-share, termasuk pengambilan nomor undian. Bagaimana teknis tampilnya sudah harus dipedomani berdasarkan tata tertib, jadi sudah tidak ada lagi perundingan antara panitia dan peserta. Aturan yang dibuat itulah yang dijadikan pedoman lomba. Delita Riri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Sebanyak 4 tim dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan siap meramaikan lomba gerak jalan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 4 tim dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan siap meramaikan lomba gerak jalan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keempat tim tersebut terdiri atas 2 tim putra dan 2 tim putri. Kepala SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Dr. Andah Mahria mengatakan, keempat tim saat ini tengah menjalani latihan secara intensif untuk memaksimalkan persiapan menghadapi lomba. Latihan tersebut didampingi oleh anggota TNI, Polri, serta mendapat dukungan langsung dari Purnapaskibraka Kabupaten Nunukan yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Nunukan Selatan.
11: Kami dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan mengeluarkan 4 tim, 2 tim putra dan 2 tim putri. Jadi untuk hari-hari yang sekarang ini kami laksanakan yaitu latihan, Pak. Boleh dikata, Pak, yang ikut gerak jalan untuk di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan adalah mantan atau alumni dari Paskibra Kabupaten Nunukan. Jadi mereka saling memberikan arahan sama teman-temannya.
10: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan turut berpartisipasi aktif dalam lomba gerak jalan setiap tahunnya. Keikutsertaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya sekolah untuk menyemarakkan hari kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan siswa. Selain itu, partisipasi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dalam lomba gerak jalan juga kerap membuahkan hasil. Tercatat, tim putri sekolah tersebut sukses meraih juara pertama dan mempertahankan gelar tersebut selama 2 tahun berturut-turut.
11: SMA Negeri 1 Nunukan Selatan selalu berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh Kabupaten Nunukan, khususnya dalam kegiatan gerak jalan. Seperti kita ketahui bahwa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan putri itu juara 1 secara berturut-turut, sudah 2 tahun berturut-turut selalu juara 1, untuk putra juara 3 untuk tahun lalu.
10: Mahria juga optimis keempat tim yang diturunkan mampu memberikan hasil yang terbaik. Prestasi mempertahankan juara pertama selama 2 tahun terakhir diharapkan menjadi motivasi dan dorongan bagi para siswa untuk kembali meraih juara dalam lomba gerak jalan pada tahun ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh, lomba gerak jalan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Para peserta akan menempuh jarak sekitar 2,5 km dari titik start di Pelabuhan Tunontaka dan finish di Alun-Alun Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Ratusan peserta event Color Run Festival akan menyemarakkan peringatan HUT RI ke-81 tahun di Nunukan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Ita Israwati mengatakan, Disbud Porapar akan menyelenggarakan event Color Fun Festival 2026 hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 mendatang di Nunukan. Adapun start di area Gedung Olahraga Sungai Sembilan dengan rute melewati Jalan Kampung Baru, Mambunut, dan finish di Gedung Olahraga Sungai Sembilan. Sementara peserta untuk saat ini sebanyak 356 orang dengan berbagai kalangan.
12: Persyaratannya itu untuk anak-anak umurnya kurang lebih 16 tahun, 17 tahun sampai dewasa kayak gitu. Jumlah pesertanya sampai dengan saat ini yaitu 356 orang, tapi insya Allah mungkin sekitar minggu depan kita akan membuka kembali karena peminatnya masyarakat di Kabupaten Nunukan luar biasa untuk mengikuti yang color run ini. Jadi kami akan buka insya Allah sekitar minggu depan lagi.
8: Ia juga menyampaikan adapun peserta Color Run Fest ini semua kalangan boleh ikut serta baik atlet maupun seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dan di luar Kabupaten Nunukan karena sudah 4 bulan lalu telah menyebarluaskan informasi terkait kegiatan ini.
12: Harapannya agar betul-betul mempersiapkan, yang pertama mungkin secara fisik harus dipersiapkan karena kalau melihat rutenya itu ya lumayan jauh juga, dan kalau yang tidak terbiasa lari mungkin ya akan kesulitan juga ya Bu ya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan kesiapan fisiknya untuk mengikuti lomba ini. Kalau saya dari itu aja sih.
8: Ia menyebut jika estimasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar 50 juta rupiah untuk keseluruhan kegiatan. Kemudian di sisi lain, semua peserta dapat berlomba secara sportivitas dan tertib dan menjaga kesehatan dengan baik. Karena rute yang ditempuh lumayan jauh, oleh sebab itu diharapkan semua peserta dapat mengikuti sampai finish. Dalita Reri melaporkan.
0: Lagu Bobby Lynn dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Laporan Ferry Herdiansyah.
13: Lagu Bobby Lynn dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
14: Karena lagu Bobby Lynn bisa dilantunkan di Istana Negara di hari kemerdekaan yang ke-81. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya.
13: Menurut Haji Surai, lagu Bobby Lynn memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Bobby Lynn membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Bobby Lynn.
14: Kedua, lagu Bobby Lynn ini memang lagu yang mengandung doa-doa. Maka kita di dalam acara orang Tidung, baik irau maupun pesta apa saja, selalu dimulai dengan lagu Bobby Lynn. Karena di lagu Bobby Lynn tadi ada lagu yang sangat disakralkan.
13: Pelantunan lagu Bobby Lynn di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
14: Maka setiap menyanyikan itu semua peserta upacara atau kegiatan mesti pasti berdiri dan mengikuti gerak rentak daripada lagu Bobby Lynn itu.
13: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Momentum Hari Kemerdekaan dan DIM 0911 Nunukan, Tony Prasetyo mengajak warga agar mengubah pola pikir dan mewaspadai adu domba. Kerusakan parah di sejumlah titik jalan utama memicu keterbatasan pasokan logistik di Krayan Selatan, termasuk bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi setempat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Siang melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tungerani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini, dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di segmen ini kami membuka line interaktif ya, untuk Anda bisa gabung bersama kami, bisa request lagu dangdut apa yang mau diputarkan di sore hari ini di tengah guyuran hujan ini ya. Kebetulan kalau di wilayah kantor RRI Nunukan saat ini sedang turun hujan, pendengar. Dan tadi sudah kami putarkan ada lagu-lagu dangdut untuk mengawali Pro Dangdut kali ini. Tadi ada yang upbeat, terus juga ada yang agak slow. Nah, Anda mau mendengarkan apa nih sore ini? Kalau punya request lagu, bisa ya disampaikan aja, mau tolong puterin ini dong, atau mau dengerin ini dong, gitu boleh. Bisa via chat WhatsApp, bisa via SMS, bisa via telepon, atau kalau mau voice note via WhatsApp juga boleh ya. Nomornya di 0811-5311-945. Dan untuk Pro Dangdut ini nanti hadir hingga pukul 4, kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terus juga Pro Dangdut itu hadirnya setiap hari ya pendengar. Jadi kapanpun Anda ingin gabung, Anda bisa gabung aja bersama kami di Pro Dangdut. Oke, oh kebetulan ini sudah ada satu telepon masuk. Mari kita sapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum, selamat sore Dangdut, adalah kita.
4: Waalaikumsalam. Ini saya berbicara dengan siapa ini? Kayaknya kita pertama kali ketemu ini di udara.
5: Iya, pertama kali tapi sudah sering dengar RRI Nunukan.
4: Oh iya. Salam iya. Kenal, saya Rista.
5: Oh, Mbak Rista. Udah pernah ngobrol kita berdua tapi kayaknya udah lama, udah berapa bulan yang lalu.
4: Oh iya, Kak.
5: Iya.
4: Oh. Ini Kak. Mbak Palma kah?
5: Iya betul.
4: Oh. Oke, Mbak Palma asalnya dari mana ya? Agak lupa ini saya.
5: Saya lagi ada di Sulawesi Barat.
4: Oh, Sulawesi Barat ya? Wah. Ya,
5: cuma memang saya berapa tahun kemarin saya sempat tinggal di Nunukan. Kurang lebih 2 tahun, tapi ada suatu dan lain hal jadi saya kembali ke Sulawesi lagi.
4: Oh, tapi memang aslinya Sulawesi Barat ya?
5: Iya.
4: Kalau di daerahnya Mbak Palma, cuacanya gimana? Kalau kemarin sih ngobrol sama kata Judin tuh dia di Minahasa, katanya udah 40 harian nggak hujan nih. Tapi kalau di daerah ya, Mbak Palma gimana?
5: Sama, di Sulawesi Barat juga begitu. Udah mau hampir 2 bulan nggak pernah hujan, Kak.
4: Waduh, ya ampun. Tapi kekeringan nggak di sana, Kak? Aman nggak?
5: Oh, sangat, Kak. Sangat. Makanya beberapa petani di beberapa desa yang ada di Sulawesi Barat itu Sulawesi Barat mengalami kerugian karena gagal panen, Kak.
4: Astagfirullah.
5: Karena kemarau panjang.
4: Ya Allah. Berarti, aduh, susah juga ya di sana berarti ya?
5: Iya, karena saluran air kan sungai itu pada kering itu Kak di sana di desa-desa, jadi makanya kebanyakan mereka itu gali pun gali sumur nanti berapa puluh meter ke dalam baru dapat mata air, Kak.
4: Oh gitu. Tapi karena kekeringan itu kan berarti tadi sungai-sungai kering ya, Kak, buat irigasinya kan susah. Nah tapi kalau dari pemerintah daerah sana udah itu tadi udah dibikinin digalikan sumur atau gimana, Kak?
5: Yang saya lihat kayaknya nggak ada, Kak. Itu hanya inisiatif warganya sendiri kayaknya.
4: Oh gitu. Iya. Tapi kalau
5: dari berita yang beredar begitu dari wartawan-wartawan daerah yang liput itu tidak ada turun tangan dari pemerintah, Kak.
4: Aduh, mana katanya saya baca berita juga katanya ini kekeringan dan masalah El Nino ini masih panjang banget lagi, Kak. Baca nggak berita itu?
5: Iya betul. Sempat baca juga bahkan di kan itu sampai tahun depan sampai bulan Maret katanya.
4: Katanya puncaknya malah akhir tahun atau awal tahun katanya.
5: Ya, tapi ya semoga meskipun di prediksinya BMKG seperti itu ya, tapi semoga Tuhan masih berkenan hatilah menurunkan hujan meskipun sedikit-sedikit ya.
4: Amin. Soalnya saya pertama kali kemarin juga ngalamin kekeringan di sini kan, Kak. Lama kan nggak turun hujan, terus air susah, itu stresnya bukan main rasanya. Apalagi yang udah hampir 2 bulan nih nggak turun air, saya nggak kebayang sih itu.
5: Iya, saya juga sudah pernah rasakan kok kayak bagaimana kekeringannya itu dinunukan karena harus bergiliran air, belum lagi harus beli air tiap berapa hari sekali, dan itu pun harganya itu tidak... bisa dibilang makin hari itu makin mahal harga air itu, Kak, di Nunukan.
4: Betul, Kak. Ya ampun. Tapi ngomong-ngomong, kalau Kak Palma dan keluarga saat ini aman aja gimana keadaannya, kabarnya?
5: Untuk di wilayah kota ya alhamdulillah sejauh ini aman sih, Kak, karena berhubung saya juga tinggal di dataran tinggi yang airnya itu memang langsung dari gunung. Jadi alhamdulillah bisa dibilang tidak kering sih, Kak. Cuma memang kemarin sempat mati air karena ada perbaikan dari PDAM.
4: Syukurlah, Kak, alhamdulillah ya masih diberikan kemudahan gitu ya.
5: Iya, alhamdulillah, Kak. air itu kan bisa dibilang sangat vital, kan? Tidak ada gantinya, tidak seperti listrik kan masih banyak alternatifnya. Kalau air, gantinya tidak mungkin mandi dengan pasir kan.
4: Iya, iya benar. Emangnya kita kucing ya kak ya, mandi pakai pasir.
5: Nah itu udah dia kan.
4: Aduh, berarti memang benar ya kata, apa sering banget dengar kalimat air adalah sumber kehidupan. Itu real kan kak? Real.
5: Sangat real itu kak.
4: Aduh.
5: Karena
4: ya
5: memang air itu tidak ada gantinya.
4: Kak Palma, ini di sore ini pengen dengerin lagu apa nih?
5: Berhubung kita ngomongin soal hujan ya sudahlah kita lagunya Vita Alfia. Hujan bisakah kuturunkan? Langit bisakah kuturunkan hujanmu?
4: Pas banget ya, cocok banget dengan pembahasan kita ya.
5: Ya, meskipun kadangkala hujan itu bikin banjir, tapi tidak dipungkiri hujan itu juga termasuk berkah juga sih, karena kalau tidak ada air bagaimana sungai bisa mengalir?
4: Bener.
5: Bagaimana tanaman tanaman para petani bisa tumbuh kalau tidak ada air?
4: Benar-benar banget kak. Soalnya ya gimana pun air memang sevital itu, mau itu apa ya, profesi apapun, siapapun butuh ya, air.
5: Pasti butuh air. Mau itu kerja kantor pasti butuh air, karena bersih-bersihnya pasti pakai air juga.
4: Betul, betul gak? Repot banget memang ya.
5: Iya.
4: Tapi ngomong-ngomong, Kak Palma, tadi makan siang apa nih?
5: Ikan cakalang saus dengan sayur tumis.
4: Ikan apa?
5: Ikan cakalang yang di asap terus di saus.
4: Baru pertama kali dengar kak, kayaknya enak banget. Itu makanan khas sana kak? Baru pertama kali dengar nih saya.
5: Dibilang makanan khas tidak sih, tapi itu memang makanan favorit orang Sulawesi kak.
4: Oh, secara umum berarti orang Sulawesi suka ikan itu?
5: Iya, karena teksturnya kering tapi pedes, kayak ibarat sambal gitu loh kak, sambal ikan gitu loh.
4: Oh, wah itu kayaknya bikin nambah nasi terus sih itu.
5: Pasti, apalagi orang Sulawesi itu tidak lengkap tanpa adanya lombok.
4: Oh, ini cabai ya?
5: Iya betul.
4: Oke. Okay. Itu tapi pertama kali
5: itu tidak seperti tidak makan.
4: Tapi itu juga pertama kali bikin aku ini sih agak shock itu ketika di sini kan ada juga ya orang-orang Sulawesi yang jual gorengan terus habis itu dikasih sambel. Aku kayak, "Hah? Ini serius?" Sambelnya maksudnya padahal belinya tuh beli pisang, Kak. Pisang goreng gitu. "Hah? Kok ada sambelnya?" gitu. Tapi ternyata setelah dicobain okay juga.
5: Pasti memang itu kayak orang-orang yang datang dari luar pulau Sulawesi pasti nanti di Sulawesi terheran-heran bagaimana bisa pisang goreng dimakan sama sambal.
4: Iya, tapi ternyata nggak seaneh itu ketika dicoba, nyocol terus akhirnya.
5: Itu baru sebagian kecil itu kak, yang kita namanya sanggar pepe itu kak, memang khas Bugis juga itu.
4: Wah, iya. Tapi memang jujur saya belum pernah sama sekali sih menginjakkan kaki ke Sulawesi. Jadi belum banyak ininya, apa namanya, pengalamannya.
5: Kalau apa olahan pisang itu kak di Sulawesi paling banyak itu kak.
4: Mungkin karena di Sulawesi
5: kan, kalau memang
4: melimpah ya.
5: Kunjungan lagi ke Sulawesi ya, monggo lah silakan coba.
4: Siap. Oke, kak mau kirim salam buat siapa nih kak?
5: Salamnya untuk semua teman-teman yang ada di Nukan saja ataupun yang di monitor di RRI Digital, pastinya selamat sore, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, jaga selalu kesehatan di tengah cuaca yang bisa termasuk kemarau panjang ini, pastinya tetap semangat dalam aktivitas, sukses selalu, tetap berhati-hati, dan pastinya salam bahagia selalu untuk semuanya. Untuk Kak Ariska juga beserta kru yang bertugas di sore hari ini, salam sehat selalu, sukses untuk aktivitasnya juga, lancar-lancar selalu, sampai di penghujung acara. Makasih Kak Rizka, tetap semangat tugasnya. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Kak Palma. Terima kasih ya Kak Palma udah menghubungi kami, udah gabung di Prodangdut nih untuk mengawali Prodangdut di sore hari ini. Oke pendengar, nanti langsung aja saya puterin ya lagu dari Vita Alfia, Langit Bisakah Kau Turunkan Hujan. Dan kalau Anda mau gabung juga boleh banget, nanti bisa menghubungi kami ya. Tenang aja, Rista masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yuk kita dengerin bareng-bareng Vita Alfia, Langit Bisakah Kau Turunkan Hujan.

Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Rizky, coba ini, Bah. Katanya bisa bikin semangat nanti, seujian.
1: Itu narkoba, Bah. Gila. Kamu hancurkan hidupmu, Rian.
0: Ah, sekali-sekali saja, Bah. Biar fresh, otak nanti saat ujian.
1: Justru sekali-sekali itu, Bah, yang bikin ketagihan. Rian, banyak yang gagal kuliah, masuk penjara, bahkan mati. Itu karena coba-coba.
0: Iya, bahkan, Rizky. Aku gak berpikir, Bah, sampai ke situ.
1: Masih ada cara sehat, Bah, buat semangat. Olahraga, tidur cukup, atau ngobrol, Bah, kalau stres. Ingat, Rian, narkoba itu bukan pilihan.
2: Jangan pernah sentuh narkoba. Sekali coba, bisa selamanya menyesal. Sayangi hidupmu.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan siang ini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pas banget ya, tadi sudah di request ada lagu tentang hujan juga. Langit, bisakah kau turunkan hujan, dari Vita Alvia. Terus, sekarang ada lagi nih yang sudah menghubungi Pro Dangdut di sore ini. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Aku Bang Arif dari Sungai Fatima minta diputarkan lagu hujan dari Eri Susan. Karena sebagian besar Nunukan lagi hujan nih. Lagunya buat teman-teman yang lagi kerja rumput dan juga buat pendengar RRI tanpa terkecuali. Dan juga warga Sulawesi Barat yang sempat dengar RRI, ucapannya salam satu daerah. Dan terkirim doa dari kami, anak rantau yang ada di Nunukan, semoga di Sulbar sana tetap aman, kondusif. Buat yang nyiar, tetap semangat dan RRI tetap jaya di udara. Oke, terima kasih Bang Arif. Ini semoga tadi jadi kenalan ya Kak Palma dan juga Bang Arif nih. Dan untuk request lagunya sudah kami siapkan ya di playlist. Nanti ditunggu aja, abis ini kami puterin request dari Bang Arif. Tapi sebelum itu, kebetulan nih sudah ada masuk telepon nih. Coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Arista.
1: Waalaikumsalam, Pak Sri Luwu. Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Mbak Arista juga bagaimana? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Semangat.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak, ini kan tadi kita ngomong-ngomongin soal masalah hujan dan lain sebagainya. Nah, kalau di daerah situ gimana?
2: Kalau di daerah Lutimur, sering hujan.
1: Oh, sering hujan ya?
2: Iya, enggak kena. Pokoknya paling dalam satu minggu, dua minggu pasti ada hujannya itu. Tapi rutin, biasa setiap malam.
1: Berarti masih alhamdulillah ya Pak, dikasih panas ya, ya ada, hujan ya, juga ya. Masih dapat.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, Pak Asri, hari ini makan siang apa nih tadi? Tadi kan ada Kak Palma, tadi makan siang ikan. Kalau Pak Asri apa nih?
2: Hanya ikan.
1: Oh, ikan juga?
2: Iya.
1: Wah, saya sendirian nih. Saya soalnya tadi makannya ayam.
2: Ikan bandeng.
1: Ikan bandeng?
2: Iya, dibakar.
1: Oh, berarti pakai sambal ya Pak ya? Atau?
2: Iya, pakai cobek-cobek ini, lombok mentah dengan jeruk.
1: Oh, sambalnya mentah, bukan mateng? Iya.
2: Bukan yang digoreng, yang mentah, tapi ini yang dengan jeruk.
1: Oh, berarti seger gitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Menarik. Soalnya saya tuh kalau ngomongin makanan kayak seneng aja gitu.
2: Sayur nangka.
1: Sayur nangka? Di apain ya, itu Pak?
2: Dimasak bening.
1: Hah? Dimasak bening?
2: Iya.
1: Saya taunya dimasak pakai ini Pak, pakai apa?
2: Santan.
1: Iya, kalau bening belum pernah tahu.
2: Iya, kalau di sini biasa dimasak santan, masak bening juga boleh.
1: Oh, itu berarti tapi di sana lumrah ya Pak ya ini yang nangka bening ini.
2: Iya.
1: Nih saya sambil searching nih, saya mau lihat soalnya. Soalnya.
2: Ya, masih kita request lagu ya.
1: Iya.
2: Lagunya ini saya lupa lagi ini, Rembulan Malam.
1: Rembulan Malam. Lagunya ya. Siapa Pak?
2: Kalau Imam Desari, kenapa siapa kalau membawakan itu?
1: Ada Evita Mala, Rembulan Malam. Atau banyak. Esa Risti?
2: Kalau ada Evita Mala itu yang cewek.
1: Oh, kayaknya yang ori kayaknya Evita Mala sih Pak.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya boleh Pak?
2: Barista.
1: Mau kirim salam nggak? Mau kirim salam?
2: Ya, saya kirim salam ada ini, ada Pak Abdul Syukur. di Kutai, ada Abdul Rahim juga di sana, di sama di Kutai, buat semua-semuanya ada tempat kerjaan. Buat barista, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri Wulum. Pak Asri Luwu maksud kami, yang sudah menghubungi Prodangdut ya. Ini saya jadi menambah nih ensiklopedia makanan saya, nambah lagi nih. Biasa kalau orang suka suka jajan, suka makan tuh kepo di daerah Indonesia lainnya tuh ada makanan apa aja sih. Soalnya kan selama ini ya saya familiarnya di tempat daerah saya ya, jadi kurang eksplor daerah lain gitu. Makanya saya tuh tertarik kalau bicara sama orang dari beda daerah tuh, yang pertama menarik perhatian saya tuh pasti kulinernya, entah makanan berat atau jajannya, kuenya, itu menarik aja. Soalnya jadi tahu culture dari daerah lain, dari suku lain, yang menarik buat saya, buat menambah pengetahuan juga, dan pastinya jadi pengalaman baru ya kalau makan makanan yang baru. Oke, tadi Pak Asri Luwu request ya dari Evita Mala, Rembulan Malam. Terus tadi ada Bang Arif yang request Eri Susan, ada judulnya Hujan. Oke, pendengar, kalau ada yang mau gabung lagi boleh banget, bisa menghubungi kami di 0811 5311 945, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui SMS, telepon, chat juga boleh. Jadi bisa langsung menghubungi aja di, sekali lagi, di 0811 5311 945. Dan untuk Prodangdut sendiri nih masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi tenang aja, masih ada banyak waktu ya untuk bisa gabung. Oke, kalau gitu langsung saya puterin aja yang pertama dari Eri Susan, Hujan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan,

0: Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan siang ini yang bertugas untuk menemani Anda. Dan tadi sudah kami putarkan ya, request dari tadi ada Bang Arif, terus ada juga tadi Kak Palma, terus ada Pak Asri Lu, tadi udah ya, Eri Susan Hujan, ada udah Evita Mala, Rembulan Malam juga sudah. Dan kemudian juga untuk Anda sekali lagi, ini masih ada sedikit waktu ya, untuk bisa request lagu, bisa kirim-kirim salamnya, kemudian pastinya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Dan kalau gitu pendengar, sebelum kesana, tadi kan saya sempat menjanjikan untuk ini ya, update, kalau ada update soal bencana. Nah, ini dari berita nasional, ini saya melansir dari laman rri.co.id. 5 hari pasca gempa NTT, Desa Lidi Sika masih terisolir. Desa Lidi di Pulau Palu E, Kabupaten Sika masih terisolir 5 hari pasca bencana gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT. Hal ini tuh disampaikan Wakapolres Sika Kompol Marcelus Yugo Amboro pada hari Rabu ini. Ia mengatakan Desa Lidi belum bisa dimasuki karena masih sangat berbahaya. Akses jalan menuju desa tertutup material longsoran seperti batu besar dan tanah. Ia mengatakan jalur laut menuju desa juga belum bisa ditembus karena gelombang tinggi. Saat ini tim penyelamat dari Polres Sika, Basarnas, dan TNI masih tertahan di Palue. Menurutnya warga kehabisan air bersih sehingga harus memanjat kelapa untuk dikonsumsi. Saat ini, korban warga Desa Lidi bernama Servasius Sanda, usia 25 tahun, sudah dirawat di puskesmas setempat. Sementara itu, korban gempa bumi di Kabupaten Sika yang meninggal dunia bertambah 1 orang, menjadi 5 orang. Korban meninggal tersebut adalah seorang frater bernama Leonardus Noprianto Waku yang kritis sejak Sabtu lalu saat terjadi gempa. Ia diketahui melompat dari lantai 3 gedung sekolahnya di Seminari Tinggi Filsafat Katolik Rita Piret Maumere. Leonardus meninggal di RSUD TC Healers Maumere pada Selasa 18 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Meninggalnya Leonardus dikonfirmasi Kapolres Sika AKBP Bambang Supeno Rabu 19 Agustus 2026. Jadi itu pendengar untuk informasi terkini soal bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia dan kali ini mengenai pasca gempa NTT. Dan pendengar kalau gitu saya kembali ke Prodangdut lagi, siapa tahu ada yang menghubungi. Tapi kalau misalnya Anda mau membaca berita-berita terkini dari wilayah Indonesia, baik soal bencana maupun hal lainnya, Anda bisa mampir ke rri.co.id ya. Oke, ini kebetulan sudah ada masuk satu telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore, dan adalah kita, okay. Arista Tunggarani.
0: Lengkap ya hari ini ya?
1: Iya lengkap.
0: Kalau kata Tajudin nama panjangnya ada lagi nggak atau Tajudin aja?
1: Ada Tajudin, itu sebenarnya udah nama lengkap itu ya Tajudin. Sebenarnya disingkat itu orang manggilnya Din atau Udin kan, tapi karena aku kurang suka Udin, jadi aku pakai nama lengkap Tajudin aja gitu.
0: Oke. Tapi termasuknya ini ya, pendek juga ya?
1: Iya, nama lengkapnya sebenarnya Tajudin Baderan, jadi Baderan itu marga gitu.
0: Oke. Ada marganya deng, iya.
1: Marga dari bapak gitu, Baderan.
0: Soalnya jarang aku ketemu apa namanya kayak seusia yang sekarang-sekarang ini namanya satu kata tuh jarang. Ada sih dulu teman sekolah yang namanya satu kata, tapi itu jarang banget. Makanya aku kira kata Judin tuh Tajudin aja namanya. Ternyata ada marganya ya.
1: Ada Baderan. Kalau bapak aku, kalau ibu aku Bu Haris gitu marganya.
0: Oke. Oke, kata Judin kayaknya kita harus langsung request deh ini.
1: Iya, siap. Tapi gimana kabarnya? Masih ada waktu 1-2 menit kok nanya kabar aja sama.
0: Aman-aman. Alhamdulillah sehat. Meskipun tadi malam sempat kehujanan dikit ya, karena kemarin malam tuh tengah malam tiba-tiba turun hujan lagi. Tapi alhamdulillah aman. Kata Judin gimana kabarnya hari
1: aku
0: ini?
1: Sama sehat juga, belum makan ya. Hari ini aku sehat.
0: Oke, alhamdulillah ya. Udah sih
1: ya,
0: tadi
1: makan ya?
0: Tadi pagi udah.
1: Udah.
0: Brunch jam 10-an lah.
1: Ngopi enggak hari ini?
0: Apanya?
1: Ngopi enggak hari ini? Ngopi enggak?
0: Oh, aku enggak suka kopi.
1: Oh, enggak suka kopi.
0: Enggak suka kopi.
1: Oh, iya lupa ya. Lupa.
0: Yang suka kopi tuh Tiara tuh, dia suka kopi.
1: Tadi malam kan masuk ini ya. Tadi malam masuk. Ini kan sebenarnya masuk sore ya, tapi gantiin yang siaran sore kayaknya.
0: Tukeran sama Tiara karena ada agenda lain dia. Jadi tukeran. Hmm. Besok siang lagi jadinya aku.
1: Iya. Oh iya udah. Okay. Request itu deh. Tadi lagu apa ya? Aku mau request, aduh lupa. Iya tadi padahal udah disiapin tadi. Aduh sampai lupa lagunya. Ya udah. Apa Trio Macan? Untuk masih ingat ya Trio Macan.
0: Yang apa?
1: Wonder Woman.
0: Oke. Yeah. Trio Macan. Wonder Woman. Oke.
1: Iya.
0: Trio Macan sama Tiga Macan tuh sama enggak sih?
1: Jamila kan.
0: Iya, taunya Mulan Jamila sih.
1: Iya, di recycle emang lagu itu. Dinyanyiin ulang.
0: Oh, gitu. Iya. Aku kirain lagu beda. Berarti ini versi gitu, dangdutnya emang. Gitu ya?
1: Iya, dangdut versi dangdut. Kan mereka dangdut.
0: Oke, siap. Oh iya, mau kirim salam buat siapa hari ini?
1: Iya, buat semuanya aja deh. Buat Karistanya jaga kesehatan. Aku ketemu lagi besok. Dan maaf tadi malam aku gak sempat gabung karena emang lagi sibuk gitu. Tapi aku tahu kok Karista yang siaran tadi malam.
0: Oke, terima kasih kata Judin udah mampir.
1: Iya. Iya, makasih. Dan sampai jumpa. Selamat sore, Karista.
0: Oke, selamat sore, kata Judin. Terima kasih. Dan semoga di sela-sela kesibukannya, RRI Nunukan tetap bisa menghibur Kak Tajudin dan juga pendengar ya. Baik itu lagu-lagunya, kemudian informasi yang dihadirkan juga. Semoga siaran RRI Nunukan ini tidak hanya menghibur aja, tapi juga informatif, terus bisa seperti teman ya, karena menemani aktivitas Anda sehari-hari gitu. Harapannya seperti itu ya, pendengar. Oke, apakah ada lagi yang mau request? Kalau ada nanti sekalian saya putarkan aja karena waktunya tinggal sebentar lagi. Jadi kalau ada yang mau request silahkan langsung bisa di via chat aja atau SMS, nanti bisa langsung saya puterin. Oke, pendengar di nomor 0811-5311-945. Kalau gitu langsung ya saya puterin aja request dari Kak Tajudin, ada Trio Macan Wonder Woman.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam program Nunukan Siang ini bersama saya Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas. Pendengar, nanti setelah saya ada masih dia akan ditemani oleh rekan saya Tiara Alia yang akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, terima kasih banyak yang tadi sudah bergabung di Prodangdut, kemudian yang mendengarkan siaran ini dari tadi siang ya. Tadi siang, tadi pagi sih jam 10 hingga sore ini dengan berbagai informasi dan juga lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga apa yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan pastinya semoga Anda betah ya untuk kembali lagi mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan. Kalau begitu, saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore pendengar, selamat beraktivitas, dan selamat beristirahat juga.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, halo, selamat sore. Kembali lagi saya Tiara Alia akan menemani ruang dengar Anda tentunya dalam program Nundukan sore ini. Dan selama beberapa jam ke depan, dari pukul 4 sore hingga pukul 8 malam nanti, saya akan memberikan beragam informasi dan menyajikan berbagai segmen ya dalam program Nundukan sore ini. Dan nantinya di jam 5 akan ada program Lintas Banjar Nusantara Raya. Jadi bagi pendengar agar tetap stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang.

0: bisnis di masa depan. Dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini saya sedang mencoba membuka berbagai informasi ya. Dan kali ini saya ingin berbagi informasi tersebut kepada Anda pendengar. Dan tentunya informasi ini saya dapatkan melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Kita berbagi informasi terkait kabar di Nunukan ya, di mana saat ini di Nunukan sudah ada Samsat Delivery yang mempermudah warga dalam membayar pajak kendaraan. Hal itu disampaikan oleh UPTD Bapenda Kaltara Wilayah Nunukan yang menghadirkan Samsat Delivery untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan. Dan layanan ini tentunya menyasar masyarakat ya yang memiliki keterbatasan waktu untuk langsung datang ke kantor Samsat. Jadi layanan ini itu hadir dengan sepeda motor ya, dan satu orang pihak Samsat yang nantinya akan membantu masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen terkait pajak kendaraan. Dan program Samsat Delivery ini menjadi salah satu inovasi untuk meningkatkan kemudahan sekaligus kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Bapenda Kaltara Wilayah Nunukan Budian Syah mengatakan layanan tersebut menerapkan pembayaran digital. Dan melalui layanan ini masyarakat dapat menghubungi nomor yang telah disiapkan untuk mendapatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Pembayaran dilakukan menggunakan QRIS sehingga transaksi pun berlangsung tanpa menggunakan uang tunai. Itu dia tadi salah satu kabar dari Nunukan ya terkait layanan Samsat Delivery yang kini hadir di tengah masyarakat. Dan dari Nunukan kita bergerak ke berita internasional ya, di mana saat ini PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa menyerukan Iran dan Amerika Serikat untuk kembali ke meja perundingan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya Stephane Dujarric menyerukan Iran dan Amerika Serikat untuk melanjutkan perundingan guna mencari penyelesaian konflik. Seruan itu disampaikan pada Senin 17 Agustus lalu, tepat setelah berakhirnya tenggat waktu perundingan selama 60 hari antara kedua negara. Guterres tetap menyampaikan pesan yang sama sejak awal konflik dimulai, yaitu ia menunjukkan komitmen PBB dalam mendorong dialog damai. Ia juga meminta agar Iran dan Amerika menghindari tindakan militer yang dapat memperburuk situasi. Selain itu, PBB juga menyerukan supaya kedua pihak menurunkan retorika yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dan pendengar, pastikan untuk selalu mengupdate informasi terkini ya melalui kanal resmi yang dapat dipercaya. Salah satunya adalah rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga mengudara secara digital yang dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti, gunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Oh, begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang. Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Adik Nisa.

Erupsi merupakan proses aktivitas dari gunung aktif atau gunung berapi dalam mengeluarkan material bumi atau isi perut bumi yang diikuti dentuman suara yang cukup kuat yang menyebar ke atmosfer dan permukaan bumi. Material yang dikeluarkan pun bermacam-macam, mulai dari batu besar dan kecil, kerikil, lava panas, dan lahar serta asap hitam. Gunung yang erupsi juga mengeluarkan zat gas seperti karbon dioksida, klorida, uap air, asam sulfida, dan asam sulfat. Menurut jenisnya, erupsi gunung berapi juga digolongkan menjadi beberapa klasifikasi, seperti berdasarkan kekuatan letusan gunungnya, berdasarkan proses keluarnya material, berdasarkan tekanan gas, dan berdasarkan kekentalan serta kedalaman magma.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health. Health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan dan menyaksikan Lintas Banjar Nusantara ya, yang akan tayang pada pukul 5 sore ini.

0: Khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin di edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjaran Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, saat ini sudah ada rekan saya Reta. Selamat sore rekan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Fadil.
0: Apa kabar Palangkaraya sore hari ini rekan Reta?
1: Oke, untuk Palangkaraya untuk sore ini kabarnya baik sekali. Ini dengan cuaca mungkin agak mendung dan dengan kabut tipis ini Fadil.
0: Kabut tipis di Samarinda, luar biasa panas masih hari ini rekan Reta. Mudah-mudahan semuanya tetap aman ya.
1: Amin ya.
0: Baik rekan Reta, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya baik, dari Palangkaraya yang dimana Pemko Palangkaraya gelar pasar murah sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Baik rekan Reta, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya baik. Pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Palangkaraya kembali menggelar pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Dan kegiatan ini tentunya dilaksanakan di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Kepala Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pasar murah dijadwalkan berlangsung di 10 titik. Pelaksanaan perdana digelar selama 2 hari di Pasar Datah Manuah dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik. Tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datang Manua. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
4: Membantu banget, kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
5: Harganya lebih.
4: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja kadang enggak kan sesuai ininya. Bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah. Bisa membantu sekali. Kalau gas gitu kan, gas biasanya kalau di anu kan di luar tuh mahal kali, 40 lebih. Kalau ada di pasar murah sini kan dua-dua. Kan kebantu banyak itunya, lebih apa?
3: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Fadil informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Diti Hanggreni. Selamat sore rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Fadel. Apa kabar untuk hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun di tengah cuaca yang begitu panas dan terik sekali nih beberapa hari ini rekan Diti. Bagaimana di Tarakan, apakah juga cuacanya begitu panas?
1: Sama, panas sekali, ini luar biasa, mataharinya kayaknya bukan dua lagi nih Fadel.
0: Iya, saking panasnya ya rekan Diti ya, iya, tapi kita berharap mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beraktivitas ya rekan Diti ya.
1: Iya.
0: Baik rekan Diti, ada informasi apa dari Kota Tarakan untuk sore ini?
1: Informasi mengenai Pekan Budaya Daerah yang resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan, Fadel.
0: Baik rekan Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadel. Pendengar dan pemirsa, Pekan Kebudayaan Daerah resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Acara tersebut diadakan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Sekaligus untuk merayakan kekayaan budaya yang ada di Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan.
3: Pelestarian budaya terus menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang kembali digelar tahun ini dan telah memasuki penyelenggaraan ke-6. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud membuka secara resmi kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Taman Berkampung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Hadir dalam kegiatan pembukaan unsur Forkopimda, Badan Lembaga Negara, Ketua Dekranasda Kota Tarakan, perangkat daerah, paguyuban, dan lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Wali Kota Tarakan mengatakan bahwa PKD menjadi salah satu momentum penting untuk mengenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang ada di Kota Tarakan.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 hingga 24 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai bentuk ekspresi budaya masyarakat Nusantara, di antaranya stan pameran kuliner dan pementasan seni budaya yang mencerminkan keberagaman suku dan tradisi yang ada di Kota Paguntaka ini.
3: Tahun ini Pekan Kebudayaan Daerah diikuti 36 paguyuban ditambah Dekranasda Tarakan. Mereka akan menampilkan berbagai atraksi kesenian, budaya, serta kuliner khas daerahnya masing-masing. Ibnu Saud menegaskan, Pemkot Tarakan mendukung penuh pelestarian kebudayaan yang ada di Tarakan, baik budaya lokal maupun dari daerah lain. Ia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku seni dan budaya, paguyuban, serta masyarakat untuk berkarya dan turut melestarikan kebudayaan daerah. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjaran Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sih agak-agak mindeng dikit karena cuaca di sini enggak, sudah panas tapi tidak baik-baik saja karena kabut asap di sini, rekan Padel.
0: Oh, jadi di sana selain panas karena masuk di musim kemarau juga.
1: Betul.
0: Akibat kabut.
1: Kabut asap
0: dari pembakaran.
1: Hutan, betul.
0: Kebakaran hutan.
1: Hutan dan lahan. Iya, hampir pandangan kurang lebih 5 meteran aja lah ya dari jalan itu.
0: Untuk jarak pandang.
1: Jarak pandangnya.
0: Wow. Oke, ya mudah-mudahan bisa segera teratasi untuk karhutlah di sana dan juga kemarau ini bisa segera berakhir ya, rekan Auliana.
1: Amin. Iya, kita berdoa sama-sama ya rekan Padel.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, rekan Auliana, ada informasi apa dari sana untuk sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai ada informasi terkait dengan kenaikan harga beras lokal, rekan Padel.
0: Baik, rekan Auliana, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih Padel yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin merangkak naik menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras Siam, Mayang, dan Unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis Mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras Mayang Usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras Siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
3: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras Siam, beras Unus, beras Mayang, itu kenaikannya itu hampir 50 ribuan per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma 1.000 aja per liternya kayak itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi jelang bulan Maulid ini kan sambil beras.
2: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
4: Inggih, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar Siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau maka yang beras harga Rp12.000-an lagi.
2: Di sisi lain beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik rekan Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Padel.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Dan apa dengar, selanjutnya dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Nunukan juga sudah ada rekan saya Riesta. Selamat sore rekan Riesta.
1: Selamat sore Fadel. Koreksi sedikit untuk penyiar hari ini ya. Tiara.
0: Tiara. Iya. Oke, mohon maaf ya. Apa kabar Tiara sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Untuk cuaca di Nunukan ini sejak pagi terang benderang, Fadel.
0: Terang benderang. Ya, kalau di Palangkaraya katanya tadi sampai 2 atau 3 matahari saking panasnya ya. Oke. Iya, ya, mudah-mudahan tetap sehat ya rekan Tiara.
1: Amin.
0: Amin. Ada informasi apa rekan Tiara dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Ya Fadel, dari Bumi Tonontakan Nunukan ada informasi terkait kewajiban nelayan dan pembudidaya rumput laut mengantongi surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi.
0: Baik, rekan Tiara silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Fadel, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan di Nunukan agar bahan bakar yang diterima sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi BBM menjadi syarat Pertamina sekaligus untuk memastikan BBM bersubsidi diterima sesuai peruntukannya. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Suseno menyebut, rekomendasi diberikan setelah pemohon memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki kapal, rekomendasi kelurahan, dan nomor induk berusaha atau NIB.
3: Nah, bahwa betul dia memang berusaha sebagai nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, seperti itu, pembudidaya rumput laut. Seperti itu. Jadi tujuannya BBM ini memang untuk pengawasan lah ya, seperti itu.
2: Menurut Umboro, surat rekomendasi tersebut bersifat mutlak bagi nelayan maupun pembudidaya yang ingin mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah banyak. Tanpa rekomendasi, Pertamina tidak akan memberikan BBM dalam jumlah sesuai kebutuhan operasional mereka. Jumlah BBM yang dapat diterima setiap nelayan juga tidak ditetapkan secara sama rata. Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan termasuk jarak melaut dan perhitungannya telah ditentukan melalui sistem.
3: Ketika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib. Dan rekomendasi itu berlaku untuk 3 bulan. Setelah itu diperpanjang lagi.
2: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Perikanan Nunukan telah menerbitkan 1.183 rekomendasi BBM. Jumlah terbanyak tercatat pada April sebanyak 299 rekomendasi, sedangkan paling sedikit pada Februari dengan total 59 rekomendasi. Salma Amin melaporkan.
1: Baik Fadel, demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Tiara dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi TNI Korem 091 Aji Suryanata Kesuma melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Tidak hanya rumah warga, program ini juga menyasar sekolah dan panti asuhan yang di daerah jauh dari pusat kota. Selengkapnya berikut laporannya.
1: Sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi melalui program TNI. Rumah-rumah tersebut kini telah ditempati kembali oleh masyarakat dengan kondisi yang lebih layak. Hal itu diungkapkan Komandan Korem atau Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Ia mengatakan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di balik ratusan rumah yang diperbaiki, Anggara mengaku terdapat cerita yang membekas. Salah satunya ketika ia menyerahkan kunci rumah kepada sebuah keluarga yang sebelumnya tinggal di hunian dengan kondisi jauh dari kata layak.
2: Ada sekitar 149 titik ya. Rumah tidak layak huni tersebar di beberapa kabupaten kota itu sudah kita bangun. Ingat saya itu sepasang suami istri yang tadinya tidak punya, sangat tidak pantas lah. Ketika kita bangunkan itu, kemudian mereka kita gunting pita, kita berikan kunci. Yang menangis waktu itu adalah istrinya bapak itu dan berterima kasih kepada kita. Sehingga mereka bisa hidup layak seperti itu.
1: Bagi Anggara, cerita seperti itu menunjukkan bahwa program revitalisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kelompok tidak mampu. Karena itu tidak hanya bagi masyarakat umum saja, program serupa juga menyasar fasilitas lain yang membutuhkan perhatian, seperti sekolah dan panti asuhan.
2: Ya, jadi sekolah-sekolah dasar yang jauh-jauh, kalau kita begitu berangkat dari Samarinda atau dari kabupaten-kabupaten kotanya ke dusun-dusun itu masih ada juga yang sudah lepas sengnya, plafonnya, kemudian juga kursinya. Kita masuk, kita laporkan ke Jakarta dan biasanya Bapak Kasat langsung respon segera diperbaiki.
1: Anggara mengatakan, hingga kini sebanyak 50 sekolah dan panti asuhan di Kaltim telah dilakukan rehabilitasi. Ia menegaskan respons cepat diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil tetap merasakan perhatian dan manfaat pembangunan dari pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat dimanapun berada harus tetap merasakan kehadiran negara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101.
1: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

0: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, di sore hari ini terpantau cuaca cukup cerah ya, dan panas nih, lumayan panas terik sejak siang tadi. Tapi pendengar, karena cuaca tidak menentu, saya kembali mengingatkan kepada Anda ya untuk selalu menjaga kesehatan dan mengatur pola makan ya. Dan kalau misalnya punya waktu senggang pun, diusahakan untuk selalu menyempatkan diri untuk berolahraga gitu, supaya kita itu badannya tetap terjaga dan juga imunitas kita tuh semakin kuat gitu, karena di Nunukan sendiri itu cuacanya sangat amat tidak menentu. Kayak kemarin aja itu sempat mendung ya di pagi hari, tapi berujung terik di siang hingga sore hari. Dan kita juga pastinya selalu berdoa ya supaya di Nunukan ini baik-baik saja, karena beberapa wilayah di Indonesia itu tengah terjadi berbagai bencana alam ya, seperti yang terjadi di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, di mana di Labuan Bajo dilanda gempa bumi. Dan kita doakan semoga teman-teman kita di sana bisa selalu kuat dan tabah dalam menghadapi terjadinya bencana alam ini. Dan bagi pendengar, jangan kemana-mana dan selalu stay tune ya di Pro 1 Nunukan, karena di program Nunukan sore ini akan ada beragam segmen yang menarik tentunya, dan juga saya akan membacakan berbagai informasi ya. Seperti salah satunya itu ada informasi tentang kabar yang sempat viral nih terkait adanya isu gajah kerdil yang viral di media sosial ya. Dan ternyata ini sudah ada konfirmasinya nih, kalau isu gajah kerdil ini ternyata bukan dari Indonesia ya. Jadi informasi ini saya bacakan melalui situs rri.co.id, di mana berdasarkan penjelasan dari Ketua Umum Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo atau Gapeta Borneo, Alfred, Gapeta sendiri meluruskan isu terkait beredarnya video di media sosial yang merekam seekor gajah kerdil Borneo melintasi area perkebunan kelapa sawit dengan kondisi memprihatinkan. Dalam narasi video yang beredar, lokasi gajah tersebut berada di kawasan Semenggaris dan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Gajah yang terekam video tersebut terlihat memiliki satu gading yang patah. Tidak hanya itu, bagian ujung ekornya juga tampak terputus. Kondisi tersebut kemudian menuai simpati publik di jagat media sosial. Dan menyikapi hal tersebut, tim ekspedisi Gapeta Borneo Nunukan pun langsung menelusuri ya terhadap akun yang mengunggah video tersebut. Dan berdasarkan hasil penelusurannya, video itu ternyata bersumber dari seorang mantan pegiat alam. Pemilik akun menjelaskan, video tersebut diperoleh dari seorang kolega pekerja migran Indonesia, PMI di Tawau, Sabah, Malaysia, dan kemudian diunggah ke media sosial. Namun, ia mengklarifikasi, lokasi gajah bukan berada di Indonesia, melainkan di wilayah negara jiran Malaysia. Meski demikian, video berserta narasi yang keliru tersebut terlanjur menyebar luas sehingga dipublikasikan langsung ke publik. Kesalahan informasi itu terjadi karena pemilik akun awalnya hanya bermaksud bercanda tanpa terlebih dahulu memastikan lokasi sebenarnya. Gapeta Borneo Nunukan pun kemudian mengambil langkah cepat dengan meneruskan laporan klarifikasi tersebut kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur agar informasi keliru itu tidak semakin meluas. Pihak BKSDA juga telah memastikan gajah tersebut memang dari Kalimantan, tetapi lokasinya berada di kawasan Sungai Udin, Distrik Tawau, Malaysia. Jadi karena di wilayah Nunukan ini atau wilayah Kalimantan ini kan juga berbatasan dengan negara sebelah ya, atau Malaysia. Jadi memang terkait klarifikasi yang disampaikan oleh Gapeta itu, gajah tersebut emang merupakan gajah dari Kalimantan. Namun lokasi ditemukannya gajah itu berada di kawasan Tawau, Malaysia. Jadi seperti itu pendengar, informasi atau klarifikasi terkait isu yang sempat beredar di masyarakat tentang gajah kerdil. Dan pastikan pendengar untuk selalu update informasi terkini ya, baik kabar regional yang seperti yang saya baru bacakan, juga ada kabar dari Nusantara hingga internasional yang dapat Anda baca atau Anda simak melalui kanal rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 7 nominal pecahan uang kertas baru. Uniknya, di semua bagian belakang uang kertas tersebut terdapat tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari Tifa, tarian tradisional dari Indonesia bagian timur Papua dan Maluku pada uang kertas Rp1.000. Tarian Piring, tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada uang kertas Rp2.000. Tari Gambyong, tari khas dari daerah Surakarta, Jawa Tengah pada uang kertas Rp5.000. Tari Pakarena, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan pada uang kertas Rp10.000. Tari Gong atau tari Kancet Ledo, tarian tradisional dari Kalimantan Timur terdapat pada pecahan uang kertas Rp20.000. Tari Legong, tarian klasik dari Bali terdapat pada uang kertas Rp50.000. Dan tari Topeng Betawi, tarian tradisional Betawi terdapat pada uang kertas Rp100.000.

0: Adik boleh ya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kok sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: ucapkan.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan informasi mengenai cek fakta ya. Kali ini terkait koperasi Desa Merah Putih, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim kalau slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus lalu juga menyebutkan bahwa gaji manajer Kopdes akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar alias hoaks ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi tersebut. Dan Purbaya menjelaskan kalau pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan jika gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Jadi itu dia tadi mengenai konfirmasi kabar hoaks ya tentang gaji manajer Kopdes yang disebut-sebut hingga 16 juta per bulan. Itu adalah hoaks ya. Karena untuk nominal gajinya sendiri itu belum ditetapkan oleh pemerintah.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bawang Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti kanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rain dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Di tengah heningnya malam dan gelapnya hutan belantara, dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara, Apuy duduk di samping mobilnya yang terperosok di kubangan lumpur. Tak ada sinyal, tak ada warung, hanya suara serangga dan harapan bahwa besok roda kendaraannya bisa kembali berputar. Ia bukan petualang, bukan pula pelancong. Ia adalah sopir pengangkut sembako yang bertaruh nyawa demi kebutuhan hidup warga Krayan tetap terpenuhi. Selama hampir 5 bulan terakhir, jalan penghubung antar 5 kecamatan di wilayah Krayan rusak parah akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak awal Januari 2025. Rute darat yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 6 jam, kini memaksa para sopir seperti Apuy bermalam di perjalanan, terjebak lumpur, berjuang di medan yang tak bersahabat.
1: Kalau dari Krayan Tengah, dari Binuang ke Longbawan, biasa kalau jalan bagus 6 jam. Untuk sekarang kalau jalan dari Longlayu ke Longbawan bisa-bisa 3 hari. Baru tembus ya, baru tembus Longlayu. Sekarang musim sekarang ini musim hujan, jalan pun jembatan pun juga rusak. Semua nggak bisa dilewati sekarang.
0: Ia bercerita, suatu kali harus menahan lapar sepanjang malam karena tak menyangka kondisi jalan akan separah itu. Perjalanan yang sebelumnya hanya soal jam, kini jadi pertaruhan tenaga, logistik, dan keberuntungan.
1: Kalau kita kemarin saya dari Longbawan, kami 2 hari di jalan, tidur di jalan lagi, baru tembus ke Longbawan dari Longlayu.
2: Tidur di jalan. Terus gimana bang, keselamatan, keamanan?
1: Ya kalau keamanan ya memang aman lah, tapi ya untuk apa ya, makanan apa segala ya sempat juga kita lapar apa segalanya.
2: Kehabisan,
1: karena kan lama jalan, kita kan gak nyangka juga jalannya seperti itu. Tahu-taunya ya 2 hari di jalan baru bisa tembus.
2: Jadi sempat tidak makan?
1: Ya sempat juga gak makan, mobil juga rusak di jalan kan.
0: Kerusakan jalan tak hanya menyulitkan para sopir, dampaknya dirasakan seluruh warga Krayan. Harga sembako melonjak tajam, seiring naiknya ongkos angkut yang membengkak. Dari semula Rp5.000 per kilogram, dari Longbawan menuju Longlayu, Krayan Selatan, kini menjadi Rp10.000.
1: Semua barang lah mahal, tongges apa segalanya kan. Dulu harga sampai di kampung ada 500 satu tong. Nah, sekarang ini harganya sudah 1 juta isi ulang karena jalan rusak kan, mahal barang. Semua sembako apa semuanya naik sudah sekarang. Apalagi sudah tidak bisa dilewati, tidak tahu mungkin ya pesawat aja sudah mungkin bawa barang kami.
0: Kunjungan kerja Sekretaris Utama BNPB ke Krayan beberapa waktu lalu, menurut Apuy, menjadi harapan baru. Ia berharap pemerintah tak lagi menunda peningkatan jalan antar kecamatan. Karena jika tidak, warga Krayan akan terus berhadapan dengan harga yang mahal untuk kebutuhan pokok yang semestinya terjangkau.
1: Kami masyarakat mengharap sekarang ya yang kami butuhkan tuh jalan tuh harus diperbaiki kembali supaya kebutuhan kami di kampung bisa lancar.
0: Sementara itu, Camat Krayan Roni Firdaus membenarkan kondisi itu. Menurutnya, selain perbaikan jalan di dalam wilayah Krayan, pemerintah pusat juga harus segera meningkatkan pembangunan jalan darat yang menghubungkan Krayan dengan Kabupaten Malinau.
3: Menyelesaikan masalah Krayan ini kan jalan tembus itu ya. Kita terus mendorong. Ya sepanjang nggak ada jalan tembus, ya kita terdekat di Indonesia, ya Malinau tentunya. Kondisi Krayan akan seperti ini terus. Kita akan selalu bergantung dengan Malaysia, dan pasukannya juga terbatas ya kan. Beda kalau nanti kalau jalannya tembus ke Malinau, ya kayak berapapun kita butuh ya nggak ada masalah. Ya maka kita terus mendorong, karena tidak akan mungkin terus bergantung dengan pesawat ini, dengan pesawat yang ada saja hanya untuk apa mobilitas manusia. Sementara untuk pasokan barang itu dengan menggunakan pesawat, kosnya sangat tinggi dan kapasitas angkutnya juga sangat terbatas.
0: Krayan adalah kawasan perbatasan yang hanya bisa dijangkau melalui jalur udara dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Ketergantungan terhadap Malaysia dalam hal kebutuhan pokok sudah berlangsung lama. Sementara produk dalam negeri hanya bisa masuk lewat subsidi ongkos angkut yang nilainya sangat terbatas. Bahkan untuk pengiriman dari kota Tarakan pun hanya menggunakan pesawat perintis dengan biaya tinggi hingga harga barang melambung di tingkat eceran. Di Krayan, distribusi sembako bukan hanya soal perdagangan. Ia adalah perjuangan yang dijalani dengan tenaga, kesabaran, dan keyakinan bahwa negara akan hadir bukan sekedar berkunjung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
0: RRI.co.id, sumber

Baik pendengar, terima kasih karena Anda masih setia mendengarkan kami di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, menjelang berakhirnya program Nunukan sore hari ini, saya ingin membacakan berita terkait kabar internasional ya, di mana PBB menyerukan perlindungan warga sipil di wilayah Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah perbatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap pelayanan penting dijamin. Seruan itu disampaikan ketika situasi di tepi barat dan jalur Gaza masih menjadi perhatian internasional. Selain itu, juru bicara PBB Stepane Dujarik mengatakan tim PBB berhasil menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusra, bagian utara tepi barat. Tim tersebut dapat mencapai wilayah Kusra setelah sebelumnya diberlakukan pembatasan ketat terhadap pergerakan dan akses. Melansir dari kantor berita Wafa pada Rabu ini, PBB menilai pembatasan tersebut semakin menyulitkan kehidupan warga Palestina. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu tantangan dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Mitra-mitra PBB pun turut menyampaikan keprihatinan atas dampak serangan Israel yang terus berlangsung terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Masih terkait kabar mengenai saudara kita di Palestina, di mana Parlemen Arab kini mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan perdamaian untuk Gaza. Kecaman tersebut disampaikan oleh Ketua Parlemen Arab Mohammed bin Ahmad Al-Yamahi pada Senin lalu. Israel sebelumnya menolak peta jalan untuk menyelesaikan pelaksanaan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza. Israel juga menolak pembentukan negara Palestina, seperti halnya dilansir dari Shiran Arab News Agency. Al-Yamahi menilai sikap Israel sebagai tantangan terang-terangan terhadap kehendak internasional. Ia juga menuduh Israel berupaya menggagalkan berbagai inisiatif politik dan diplomatik yang bertujuan menghentikan perang serta mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Al-Yamahi juga menilai Israel berusaha memaksakan fakta di lapangan. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan bahwa melanjutkan agresi dan memperpanjang perang merupakan pilihan politik Israel. Dan demikian kabar dari saudara kita di Gaza atau di Palestina. Dan selanjutnya saya kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu membersamai kami ya dalam ruang dengar Prosatu RRI Nunukan, karena kini siaran kami bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi itu dapat Anda download di Google Play Store.

0: Dan pendengar, tak terasa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam dan itu artinya program Nunukan Sore ini harus segera berakhir. Dan saya juga akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir karena nanti tepat di pukul 8 kita akan terlebih dahulu mendengarkan Warta Berita Sentral yang langsung disiarkan dari Pro3. Dan juga nantinya dalam program Nunukan malam ini akan bersama rekan saya Wina Dewiana. Dan akhir kata saya Tiara Alia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Empat hal yang harus diperhatikan sebelum berlayar. Berwisata menggunakan transportasi laut memang sungguh menyenangkan. Tetapi, perlu Anda ketahui bahwa perlunya keamanan, baik dari segi transportasi maupun wisatawannya sendiri. Ini dia, empat hal yang harus diperhatikan sebelum berlayar. Pertama, petugas harus mengecek penumpang, jangan sampai kelebihan muatan kapasitas. Kedua, penumpang harus diberikan jaket pelampung sebagai pengaman diri ketika terjadi sesuatu di laut. Ketiga, penumpang harus mempunyai tiket dan patuh terhadap peraturan di atas kapal. Terakhir, cek faktor cuaca sebelum kapal berangkat. Itu tadi, empat hal tersebut yang harus diperhatikan. Jadi, jangan khawatir ketika menggunakan transportasi laut.
3: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
4: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
5: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
6: Mbak, sedekahnya Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
4: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
5: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
4: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
5: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
7: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
8: Ih, apaan sih? Jangan.
9: Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

Baru saja kita ikuti bersama warta berita sentral kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Malam hadir saya Wina Dewiana, didamping operator kami ada Francisco Specolin, menemani Anda untuk di malam hari ini hingga pukul 24 malam hari nanti. Pendengar, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi kita bersama. Baik untuk di edisi siar hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2020.

0: melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti mimbar agama malam. Hari ini kami hadirkan untuk Anda paket rekaman mimbar agama Kristen dengan sebuah judul Firman Mengubah Hidup. Akan disampaikan pengisi acara Apliana STH. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Shalom, selamat malam. Saya sampaikan kepada para pendengar RRI yang berbahagia. Pada malam ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, saya yang pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam ini ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena ada waktu bagi kami untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau tolong setiap pribadi kami, buka hati pikiran kami, biarlah kami dapat menerima pembelajaran firman Tuhan pada malam ini menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang ingin saya bawakan untuk kita pada kesempatan ini yang saya ambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-25 yang berkata demikian, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan yang merupakan perenungan untuk kita pada malam ini. Yang merupakan tema khotbah yang kita pelajari pada malam ini yaitu firman yang mengubah hidup. Firman yang mengubah hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa sudah sering mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, bahkan menghafal ayat-ayat tertentu, tetapi hidup kita sepertinya tidak berubah? Kita masih mudah marah, masih suka mengeluh, masih sulit mengampuni orang lain. Mengapa demikian? Hari ini kita akan belajar dari Yakobus 1 tentang bagaimana firman Tuhan seharusnya mengubah hidup kita. Yakobus menulis surat ini untuk orang-orang percaya yang sedang menghadapi berbagai pencobaan. Mereka perlu kekuatan dari firman Allah untuk bertahan dan bertumbuh. Dengarkan firman dengan benar, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Cepat untuk mendengar, Yakobus memberikan nasihat yang sangat praktis. Jadilah pendengar yang baik. Ini bukan hanya tentang mendengar dengan telinga, tetapi mendengar dengan hati yang terbuka dan siap menerima kebenaran. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan seorang petani yang menanam benih di tanahnya. Sebelum menanam, ia harus membersihkan tanahnya dari rumput liar, batu-batu, dan sampah. Kalau tidak dibersihkan, benihnya tidak akan tumbuh dengan baik. Demikian juga hati kita. Sebelum menerima firman Tuhan, kita harus membersihkan hati kita dari segala kejahatan dan kecemaran. Lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Mengapa kita harus lambat untuk berkata-kata? Karena sering ketika mendengar firman Tuhan, kita langsung membela diri atau mencari pembenaran. Misalnya, ketika khotbah berbicara tentang pentingnya mengampuni, kita langsung berkata dalam hati, tapi dia yang salah duluan. Atau ketika firman berbicara tentang memberi, kita berkata, tapi penghasilan saya pas-pasan. Kemarahan juga menghalangi kita menerima firman Tuhan. Ayat yang ke-20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika hati kita penuh kemarahan, kepahitan, atau dendam, kita tidak bisa menerima firman dengan baik. Seperti gelas yang sudah penuh air kotor. Meskipun kita tuangkan air bersih ke dalamnya, air itu akan bercampur dengan air kotor dan tidak akan menjadi jernih. Kita perlu mengosongkan gelas itu terlebih dahulu dari air kotor, baru kemudian diisi dengan air bersih. Ayat yang ke-21, buanglah segala kejahatan. Yakobus berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatannya begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lemah lembut di sini bukan berarti lemah atau tidak berdaya. Ini berarti sikap rendah hati yang mengakui bahwa kita membutuhkan firman Tuhan. Seperti orang sakit yang dengan rendah hati menerima obat dari dokter karena tahu dia membutuhkannya untuk sembuh. Poin yang kedua, lakukan firman, jangan hanya mendengar. Ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Bahaya hanya menjadi pendengar. Yakobus memberikan peringatan keras. Jika kita hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya, kita menipu diri sendiri. Ini adalah penipuan yang berbahaya karena kita merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik hanya karena rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, atau rajin mendengarkan khotbah. Bayangkan seorang yang sedang diet. Ia membaca banyak buku tentang kesehatan, menonton video tentang olahraga, bahkan mengikuti seminar tentang hidup sehat. Tetapi setiap hari ia tetap makan gorengan, minum minuman manis, dan tidak pernah olahraga. Apakah ia akan sehat? Tentu tidak. Pengetahuannya tidak berguna kalau ia tidak mempraktekannya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kita bisa hafal banyak ayat, mengerti banyak doktrin, tetapi kalau tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, semuanya sia-sia. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28 ini adalah ilustrasi tentang cermin. Yakobus memberikan ilustrasi yang sangat menarik. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah lupa bagaimana rupanya. Apa maksudnya? Ketika kita melihat cermin di pagi hari, kita melihat wajah kita yang kusut. Rambut berantakan, mungkin ada kotoran di mata. Apa yang kita lakukan? Tentu kita segera membersihkan diri, merapikan rambut, mencuci muka. Bayangkan kalau setelah melihat cermin, kita hanya berkata, oh, wajahku kotor, lalu pergi begitu saja tanpa membersihkan diri. Aneh sekali, bukan? Bapak, Ibu, Saudara, itulah gambar orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Firman Tuhan adalah cermin yang menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya. Ketika kita membaca firman, kita melihat dosa-dosa kita, kelemahan kita, area-area yang perlu diperbaiki. Tetapi kalau kita hanya membaca dan tidak berubah, sama seperti orang yang melihat cermin tetapi tidak membersihkan dirinya. Poin yang ketiga, ayat yang ke-25, menjadi pelaku firman yang diberkati. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Meneliti firman dengan sungguh-sungguh. Kata meneliti di sini berarti mempelajari dengan saksama, bukan sekedar membaca sekilas. Seperti orang yang membungkuk untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas. Kita perlu waktu untuk merenungkan firman Tuhan, memahaminya, dan bertanya, apa yang Tuhan mau sampaikan kepadaku melalui ayat ini? Yang kebe, bertekun melakukannya. Tidak cukup hanya memahami firman, kita harus bertekun melakukannya. Bertekun berarti konsisten, tidak mudah menyerah, terus-menerus melakukan meskipun sulit. Sebuah ilustrasi yang menceritakan Pak Budi adalah seorang yang pemarah. Ia mudah tersinggung dan sering membentak istrinya. Suatu hari ia mendengar khotbah tentang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hatinya tersentuh, ia bertekad untuk berubah. Hari pertama ia berhasil menahan amarahnya ketika istrinya terlambat menyiapkan makanan malam. Hari kedua, ketika istrinya salah menaruh kunci mobilnya, ia hampir marah, tetapi mengingat firman Tuhan, ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Hari ketiga, keempat, kelima, kadang ia berhasil, kadang ia gagal, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Setelah beberapa bulan istrinya menangis dan berkata, terima kasih kamu sudah berubah. Pak Budi menyadari bahwa bertekun melakukan firman Tuhan memang mengubah hidupnya. Yang kecil, berkat bagi pelaku firman. Janji Tuhan sangat jelas, orang yang melakukan firman akan berbahagia. Ini bukan kebahagiaan yang superficial atau sementara, tetapi sukacita yang sejati karena hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melakukan firman, kita mengalami kebebasan sejati. Kita bertumbuh dalam karakter Kristus. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita mengalami damai sejahtera dalam hati. Penerapan praktisnya bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Jangan langsung mencoba mengubah semua kebiasaan buruk sekaligus. Pilih satu area tertentu yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kepada Anda misalnya. Jika Anda mudah marah, mulailah belajar mengendalikan emosi. Jika Anda suka bergosip, mulailah belajar menjaga lidah. Yang kedua, buat komitmen konkret. Setelah membaca atau mendengar firman, tanyakan pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan hari ini sebagai respons terhadap firman ini? Tuliskan jika perlu agar tidak lupa. Yang ketiga, minta pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa berubah dengan kekuatan sendiri. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Berdoalah setiap hari, meminta Tuhan menolong Anda menjadi pelaku firman. Yang keempat, cari teman yang bisa mengingatkan. Minta pasangan, teman, atau saudara seiman untuk menanyakan perkembangan Anda. Akuntabilitas membuat kita tetap konsisten. Yang kelima, jangan menyerah saat gagal. Akan ada saat-saat kita jatuh kembali ke kebiasaan lama. Jangan putus asa, minta ampun kepada Tuhan, dan bangkit lagi. Pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup. Sebagai penutup daripada kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam ini. Firman Tuhan memang memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Tetapi kuasa itu baru bekerja ketika kita tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk membuka hati menerima firman-Nya dengan rendah hati. Membuang segala kejahatan yang menghalangi kita. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman. Bertekun melakukan firman meskipun sulit. Ingatlah saudara, setiap kali kita membaca Alkitab atau mendengar khotbah, kita sedang bercermin di hadapan firman Tuhan. Jangan hanya melihat dan lalu pergi, tetapi lihatlah dengan saksama. Kemudian lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dengan demikian, kita akan mengalami pembaharuan hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Ampuni kami yang sering hanya mendengar, tetapi tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Ubahlah hati kami dan beri kami kekuatan untuk taat. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Bersyukur buat firman Tuhan malam ini. Haleluya. Amin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

Dengar di mana saja Anda berada, terima kasih saat ini Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk malam hari ini. Baik, mendengar sesaat lagi, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Freedom Jazz Festival malam hari ini ya. Dan kami informasikan juga, mohon maaf untuk malam hari ini tidak dapat kami hadirkan siaran langsung, maksud kami acara di program Ruang Rindu siaran berjaringan, dan akan kami hadirkan pula di Freedom Jazz Festival langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya, sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal kata pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya ready ya.
1: Oke. Okay.
0: Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
0: Tepuk tangan dong. Boleh ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat, yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada jer basuki maubeyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sharif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yon redek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya enggak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, berarti sudah 2024 kali kita, ya? Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Terima. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk.

0: untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Dwiki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
1: Cahaya malam.
0: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
2: Cuita malam.
0: Mbak Dan Yeni, ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para cuita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
1: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
0: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: terima kasih ini.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beni ya?
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang, yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali, kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Diculik. Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Wer, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau.
1: Ya.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi.
5: Benar-benar. Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini. Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Ya.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus. Ya, Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival. Bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streamnya.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena spill. Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Anak-anak, waduh baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 yeah. tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya.
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal.
1: Yaitu
3: Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay, give it up for Nisi Wardo on saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kiari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2, 3.

0: Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi, untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin aja ya.
3: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
3: Nata, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita jadi, perkenalkan.
3: Biar langsung.
0: Yes.
3: Saya undang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Okay.
3: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
4: tapi kita manggilnya Mbak
3: atau Kakak. Budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
3: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini Mbak
4: Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya,
3: ulos dari Sumatera Utara,
4: dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang warna merah hitam putih campuran ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya, nih, jenis kondenya?
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
4: Ya.
3: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
3: Yeah.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya.
4: Jadi kita
3: terancam punah untuk
4: ya, pengrajin. Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
4: tangan ya, ya manual. Dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
4: ya
3: ciri khas
4: itu.
3: Palembang itu
4: ya,
3: songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada ya, ya
3: ada
4: ya.
3: Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
4: Banten, oh, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
3: Tenun Baduy warna hitam dengan motif
4: Baduy,
3: emas.
4: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
4: Pending ya kombinasi

0: lainnya Mbak Kevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Kutu Baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, next.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. yang unik adalah jambul
1: katulistiwa. Nih yang ya. Berikutnya
0: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia
0: ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh, mungkin ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih boleh tepuk tangan buat Andre Dinut,
0: Billy Kemoa pada bass,
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu cepat aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment, kita bikin bareng-bareng bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: juga.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass G on a tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
0: Yeah.
1: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. Dari T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau bapak ibu saudara saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that? This is the new trend color for 26.
4: Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
4: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

Maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung, begitupun lewat RRI Net yang sedang menonton kami secara visual, dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terakhir 4, 1, 2, 3, 4.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung Freedom Jazz Festival untuk malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 1 Jakarta. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Kami lanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 24 malam hari nanti di program musik dan informasi, ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Indonesia dengan ragam budaya, salah satunya tari kancet lido atau tari gong. Tahukah Anda jika tari kancet pepatai menggambarkan kejantanan dan keperkasaan pria daya kenyal? Sebaliknya, tari kancet lido menggambarkan kelemah lembutan seorang gadis bagaikan sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian tradisional suku Dayak Kenyah dan kedua tangannya memegang rangkaian bulu-bulu ekor burung enggang. Biasanya tari ini ditarikan di atas sebuah gong, sehingga kancet ledo disebut tari gong.

0: Cepat, cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Wus, memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malinau, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai, itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik, itu makna dari kalimat tersebut.
0: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut Pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata Pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah Pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung, sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau, sekarang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya. Sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah Desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong de Lunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong de Lunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemah dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.

0: nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
1: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundayeuh dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak layar ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.

0: Tahukah Anda, rebab adalah salah satu dari alat musik tradisional di Kalimantan Utara. Rebab sendiri dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari asambel pada musik hingga pengiring upacara adat di beberapa daerah. Rebab sendiri sudah cukup terkenal tak hanya di Indonesia, namun namanya sudah terdengar hingga Asia Tenggara. Alat musik ini memang cukup sering namanya kita dengar di daerah-daerah tertentu di Nusantara. Keberadaannya yang lain disebabkan adanya budaya timur yang masuk ke Indonesia. Memang tidak bisa kita tempis dari sejarah adanya rebab, bentuk dari rebab menyerupai gitar. Namun ukurannya cukup kecil dengan bagian badan berbentuk bulat sebagai resonatornya. Lewat alat musik ini kita bisa menghibur diri sendiri dan orang lain. Kesenian yang ada di Kalimantan Utara merupakan bagian kecil dari banyaknya kesenian yang ada di Indonesia.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini yang juga sekaligus menutup jumpa kita di program musik dan informasi untuk Anda.

3 tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbang, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbang 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya 3 tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya. Dalam kesendirian malam, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu sendiri. Jadilah pejuang dalam kehidupanmu sendiri. Hati yang tenang dapat mendengar suara hikmah. Di tengah kebisingan dunia, jangan lupa untuk mencari kedamaian dalam dirimu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

0: keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.
2: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya kita hadirkan segmen Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini saya Tiara Alia Azahra kembali memandu Anda dalam segmen Mutiara Pagi. Adapun topik Mutiara Pagi pada hari ini yaitu mengenai ketika hati lelah dan iman melemah. Dan saat ini di studio telah hadir bersama kami Pak Ustadz Anam Azhari selaku Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan ya Pak Ustadz. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat bergabung melalui sambungan digital di RRI Digital dan juga secara terestrial di Pro1 Nunukan. Dan di segmen Mutiara Pagi hari ini juga ditayangkan secara live ya melalui YouTube dan Facebook. Jadi jika pendengar atau Anda ingin bertanya seputar tausiah Pak Ustadz pada pagi hari ini, dipersilahkan melalui live Facebook maupun YouTube. Dan kepada Pak Ustadz Anam, silahkan waktu dan tempatnya dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'dhiman lisani. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Kita oleh Allah diberikan sehat dan diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kewajiban kita, melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi perantara, menjadi wasilah bagi kita sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami dan mengamalkan syariat Islam. Dan kepada seluruh para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai manusia akan sampai pada titik lemahnya iman dan hati yang lelah. Terkadang kita merasa hidup itu terasa begitu berat karena mungkin kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang berkaitan kehidupan dunia kita. Faktanya lelahnya hati karena memikirkan kehidupan dunia. Begitu pula lemahnya iman adalah karena memikirkan kehidupan dunia. Tidak ada lelahnya hati karena memikirkan kehidupan akhirat. Semua karena kehidupan dunia. Entah pekerjaan, entah keluarga, entah apapun itu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. tidak ada kita yang lelah memikirkan kehidupan akhirat. Padahal Ali bin Abi Thalib memberikan petunjuk kepada kita bahwa irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu akan berlalu meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqabilah. Dan akhirat itu akan datang masanya. Dunia akan kita tinggalkan dan akhirat akan kita hadapi. Kalau Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, al-yawma amalun wala hisabun. Al-yawma, hari ini adalah amalun, waktunya kita beramal, wala hisabun, tidak ada hisaban. Wal-ghada, dan besok adalah hisabun wala amalun. Dan besok ketika kehidupan akhirat dimulai, itu adalah masanya kita dihisab amalan kita dan tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal. Memang ada masanya hati kita itu lelah. Karena apa? Musibah, ujian yang berat yang beruntun Allah berikan kepada kita. Kalau itu kaitannya dengan nikmat, hati kita tidak akan selelah ini menghadapi kehidupan dunia. Tetapi hati kita lelah karena menurut kita banyak musibah, banyak ujian yang terus menerus kita alami, sehingga hati pun lelah. Ingat, yang perlu kita

Semu, yang namanya semu itu pasti berakhir, berbatas waktu. Apapun di dunia ini, semuanya berbatas waktu, termasuk kesedihan, lelahnya hati kita memikirkan kehidupan dunia, kesusahan, kesedihan, kegalauan yang saat ini kita alami, semua ada waktunya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Segala sesuatu yang ada di sisinya Allah kekal. Kehidupan akhirat itu kekal, selama-lamanya, tidak berbatas waktu. Tapi kalau kehidupan dunia tadi, ma indakum yanfadu, segala sesuatu yang ada pada sisi kalian itu sifatnya semu, berbatas waktu. Itu juga termasuk lelahnya hati kita memikirkan kehidupan dunia. Pasti akan berakhir. Mungkin kita sedang mengusahakan sesuatu, belum tercapai. Sampai ada titik di mana kita, hati kita lelah, capek memikirkan sesuatu, keinginan yang belum kita dapatkan. Itulah dunia membuat lelahnya hati kita. Mungkin ada juga hal-hal yang sedang kita usahakan, belum lagi tercapai, membuat hati kita lelah. Atau justru sebaliknya, justru musibah datang terus menerus beruntun kepada kita, itu juga menjadikan hati kita lelah. Itulah yang disebut oleh Allah sebagai musibah. Dan itu adalah takdir yang mau tidak mau pasti akan menimpa kepada kita. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Ahasiban nas ayyudruku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kalian jangan menyangka bahwa kalian itu setelah mengucapkan amanna, saya beriman, kemudian yutroku, kalian ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, wala la yuftanun, dan kalian tidak diberikan ujian. Pasti kita semua akan diberikan ujian, diberikan hal-hal yang berat. Agar apa? Allah mengetahui betul sungguh atau tidak keimanan kita. Makanya kita mendapatkan ujian yang berat terus menerus itu, sebenarnya Allah juga ingin mengetahui kesungguhan iman kita, benar atau tidak kita beriman kepada Allah. Ketika kita menyatakan amanna billah, saya beriman, kemudian dapat ujian terus menerus seakan-akan tidak ada hentinya, ingat bahwa itu adalah ujian keimanan yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya kita saja yang mendapatkan ujian yang seberat itu sehingga hati kita ini lelah. Rasul dan orang-orang iman terdahulu juga mendapatkan ujian yang sama, mendapatkan ujian yang sama berat dan bahkan jauh lebih berat. Sampai-sampai di dalam surat Al-Baqarah 214 itu Allah memberikan petunjuk kepada kita, hatta yakulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking beratnya masatuhumul ba'sa, mereka mendapatkan bahaya, wadzorro, kemelaratan, kemiskinan, wazulzilu, dan goncangan dalam dirinya, keluarganya. Itu masat humudul baksa, wadzorro, wazulzilu, saking beratnya, hatta yakular rasul, sampai-sampai rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersama rasul, mereka berkata, mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Kenapa? Allah sudah punya janji akan memberikan pertolongan, kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Tapi saking beratnya, mereka sampai mengeluh, mata nasrullah, mana pertolongannya Allah. Saking beratnya. Kita tidak seberat mereka ujiannya. Ujian kita tidak seberat rasul dan orang-orang iman terdahulu. Saat ini kita hanya diuji dengan hal-hal yang sifatnya dunia saja. Gagal mencapai ini, gagal mencapai target ini, sudah mengeluh kepada Allah, mata

0: Rasulullah.
1: Dunia itu kecil. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang iman ujiannya berat, hal yang berkaitan dengan keimanan, mereka menyadari saking beratnya baru mereka mengatakan mata Nasrullah. Mana pertolongan Allah? Padahal di akhir ayat itu surat Al-Baqarah 214 Allah bilang, "Ala inna nasrullahi qarib." Ingat bahwa pertolongannya Allah itu sangat dekat. Allah yang jawab ketika orang-orang iman dan rasul mengeluh dengan ujian yang sangat berat itu sambil mengatakan mata Nasrullah, mana pertolongannya Allah. Kemudian Allah jawab, "Ala inna nasrullahi qarib." Ingatlah bahwa pertolongannya Allah itu sangat dekat. Hanya kadang-kadang kita yang tidak sabar dengan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwa hal-hal yang membuat hati kita lelah itu pasti akan berakhir. Hal-hal yang membuat kita itu capek dengan kehidupan dunia itu akan berakhir. Semua pasti akan berakhir. Ma indzakum yanfadu. Tidak ada di dunia ini yang terus menerus. Tidak ada di dunia ini yang sifatnya kekal. Termasuk kesedihan kita, kegalauan kita, kesedihan kita, semua pasti akan berakhir. Hanya kehidupan dunia. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita melemah dengan kehidupan dunia yang mungkin terasa begitu berat, kita harus berusaha bagaimana menguatkan hati kita. Kuatkan hati kita. Yang pertama, yakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita adalah semua telah menjadi takdir atau tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir kita yang saat ini terjadi pada kita, kesedihan yang saat ini terjadi pada diri kita, sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaik." Sesungguhnya Allah itu menulis seluruh takdirnya makhluk. Qabla ayyakh luqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasanah, 50 ribu tahun sebelumnya. Itu Rasulullah memberikan petunjuk demikian. Jadi 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir kita sebagai makhluk itu sudah dituliskan oleh Allah, termasuk kesedihan kita yang saat ini sedang kita rasakan sehingga hati kita menjadi lelah memikirkan kehidupan dunia, hati kita menjadi lelah, hati kita menjadi capek karena mungkin begitu banyak musibah atau ujian yang berat yang kita alami, semua sudah Allah tuliskan. Nah, ketika kita menyadari, mengimani betul bahwa kesedihan, ujian yang berat yang kita alami saat ini itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan perlahan-lahan hilang kesedihan dan kesusahan itu. Para ulama memberikan nasihat kepada kita, al-imanu bil qadari yudhibul hamma wal hazan. Al-imanu bil qadar, beriman yakin betul terhadap qadarnya Allah. Makanya di dalam rukun iman itu kan ada iman terhadap qada dan qadarnya Allah. Itu menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Ini ucapan para ulama, yudhibul hamma. Yudhibul hamma, dapat menghilangkan kesusahan. Ya, ketika kita meyakini, yakin betul terhadap qadarnya Allah, qada dan qadarnya Allah, perlahan-lahan kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah kan urusan hati. Maka ketika kita bisa meyakini bahwa itu adalah takdirnya Allah, hati itu akan di-manage oleh Allah, dihilangkan kesusahannya. Yudhibul hamma. Wal hazan, dan kesedihan juga akan dihilangkan perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita itu lelah, capek dengan kehidupan dunia, merasa berat dengan kehidupan dunia, yakini bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan hilangkan perlahan-lahan ketika kita iman betul, yakin betul terhadap tulisan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita yakini, yang kita harus kita fahami, bahwa ketika Allah memberikan kesedihan kepada kita, ketika Allah memberikan kesusahan, musibah kepada kita, itu Allah memberikan satu paket dengan kemudahannya. Itu sudah pasti. Hanya kadang-kadang kita itu yang gak yakin dengan hal itu. Allah itu sudah menegaskan kepada kita, fa innama al usri yusra. Maka sesungguhnya ma'al, ya, ma'a itu berarti bersama-sama. Fa innama al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan itu Allah sertakan dengan kemudahan. Jadi satu paket, ada kesusahan dan pasti akan ada kemudahan. Ayat itu diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengingatkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa itu benar. Tapi terkadang kita yang enggak pernah yakin dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu terburu-buru mengatakan tidak adil Allah ini dengan kehidupan saya. Saya selalu diberikan takdir yang jelek, musibah terus menerus, sehingga saya lelah, saya capek. Padahal setiap kesusahan itu Allah sudah sertakan dengan kemudahan. Innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Dua kali ayat itu diulang oleh Allah supaya kita mengerti dan kita memahami bahwa begitulah kehidupan dunia. Begitu mudahnya bagi Allah. Hanya kadang-kadang kita yang tidak memahami tentang hal itu. Begitu juga di dalam ayat lain Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang berat sehingga mungkin membuat dirinya sedih, capek, lelah dengan kehidupan dunia. Allah sebenarnya menyertai, memberikan pertolongan, memberikan kemudahan kepada kita. Hanya kadang-kadang kita yang enggak menyadari tentang pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sebenarnya memberikan petunjuk kepada kita bahwa jelas sekali bahwa lelahnya hati, capeknya hati, memikirkan kehidupan dunia, pasti semua tentang kehidupan dunia. Gak ada yang lelah, capek memikirkan kehidupan akhirat. Kita hanya manusia. Nah itu dihilangkan oleh Allah dengan apa? Keyakinan kita terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk kepada kita, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ingatlah, kata Rabi, ketahuilah, fahamilah bahwa innan nasra, sesungguhnya pertolongannya Allah itu ma'as sabri, akan terus menyertai kesabaran. Ya. Sabarnya kita di dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan musibah, yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesusahan, itu Allah akan sertakan dengan pertolongan-pertolongan. Wa'lam innan nasra ma'as sabri. Itu yang terkait dengan lemahnya hati kita memikirkan kehidupan dunia. Begitu juga tentang lemahnya iman kita. Lemahnya iman kita. Nah, ini yang harus betul-betul kita fahami bahwa hidayah, keimanan yang Allah berikan kepada kita itu bisa lemah dan bisa menguat. Itu semuanya tergantung kepada kita. Begini, kita ini sebagai manusia ketika kehilangan sesuatu, apa yang kita miliki, itu akan merasa kehilangan. Contoh misalnya kita kehilangan motor, kehilangan uang, kehilangan handphone misalnya, kita akan merasa sesuatu itu hilang dari diri kita. Tapi kalau kita kehilangan iman, kita sebagai manusia, kebanyakan dari kita cenderung tidak akan merasa bahwa kita sedang kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Biasa saja. Padahal keimanan, hidayah itu adalah sesuatu yang paling mulia, berharga dalam diri kita. Kita cenderung gak akan merasa kehilangan. Tapi kalau kita kehilangan sesuatu yang nilainya dunia saja, kita betul-betul merasa kehilangan. Kita cari. Handphone jatuh, kita cari. Lewat media sosial, pengumuman, dan lain sebagainya. Tapi kalau iman kita yang lemah, iman kita yang hilang, apa kita berusaha mencari, menguatkan? Jarang dari kita yang menyadari tentang hilangnya, lemahnya iman. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, menguat, ada kalanya berkurang, menurun keimanan kita, melemah. Nah, sedangkan kita ini sebagai manusia punya syahwat. Semua kita punya syahwat, punya hawa nafsu. Yang mana syahwat, hawa nafsu kita itu akan cenderung mendorong kepada kita untuk berbuat maksiat, berbuat jelek, tidak taat kepada Allah. Allah mengatakan inna nafsa ma'asob sesungguhnya hawa nafsu itu la'amr, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada kita untuk berbuat yang jelek, berbuat maksiat. Nah, yang bisa mengalahkan terhadap hawa nafsu kita ini hanya iman ini. Tapi ketika iman ini tidak pernah kita kuatkan, dia terus melemah. Nah, sedangkan syahwat kita ini terus menguat. Akhirnya apa? Keimanan kita yang melemah tadi dikalahkan oleh syahwat, dan akhirnya apa? Yang terjadi pada diri kita ya hanya berbuat maksiat, tidak taat, tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Lantas untuk apa kita hidup kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintahkan oleh Allah, tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita hanya ibadah. Tugas kita hanya taat kepada Allah. Nah, sedangkan iman kita ketika melemah tidak pernah kita kuatkan. Maka para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkan ilmu kita dengan, ketika melemah iman kita kuatkan dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, al ilmu hayatul islam wa imadul iman. Ilmu itu adalah ruhnya Islam, wa imadul iman, dan tonggaknya, kuatnya iman itu karena ilmu. Sering mendengarkan kalimat-kalimat hikmah itu akan menambah kuatnya iman kita. Maka ketika hati kita melemah, kuatkan hati kita dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan hati kita dengan yakin terhadap qada dan qadarnya Allah. Ketika iman kita yang melemah, maka kita kuatkan iman kita dengan ilmu. Dengarkan kalimat-kalimat hikmah sehingga semakin kuat iman kita di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari Ustadz Anam. Namun sebelum menutup segmen Mutiara pagi ini, Pak Ustadz, saya ingin bertanya satu hal. Tadi Pak Ustadz sempat menyinggung ketika kita kehilangan barang, maka kita tuh akan secara langsung sadar dan langsung mencari. Tetapi ini berbeda jika kita kehilangan iman. Kadang kita tuh tidak sadar kalau kita tuh sedang kehilangan iman. Nah, sebagai seorang muslim, Ustadz, bagaimana caranya kita tuh menyadari gitu? Atau petunjuk-petunjuk seperti apa sih, Ustadz, yang harus kita cermati supaya kita tuh sadar kalau ternyata kita nih imannya sudah mulai berkurang nih, seperti itu, Pak Ustadz?
1: Baik. Tanda bahwa keimanan kita itu sudah mulai melemah adalah kita sudah tidak merasa bahwa kita senang dengan ketaatan. Kalau sudah misalnya sholat lima waktu kita sebagai petunjuknya, sholat lima waktu kita ternyata hari ini kita tidak baik, atau mungkin dalam hal kemaksiatan mungkin kok begitu mudah saya melakukan kemaksiatan daripada ketaatan, maka itu petunjuk bahwa iman kita sudah mulai melemah. Nah, ketika sudah ada petunjuk sudah mulai melemah seperti itu, kuatkan dengan ilmu. Kan Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang iman itu kalau dia dibacakan ayat-ayatnya Allah, dapat hikmah dari ayat-ayatnya Allah, maka zadathum imana, akan menambah kuatnya imannya. Nah, begitu. Jadi menandai tandanya bahwa iman kita hilang adalah kita disenangkan dengan kemaksiatan dan kita tidak disenangkan dengan ketaatan.
0: Baik, jadi kita harus lebih mempertebal keimanan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya Pak Ustaz. Baik, itu dia tadi tausiah Ustaz Anam mengenai ketika hati lelah dan iman melemah. Semoga kita dijauhkan ya dari kurang iman dan kita terus memperbanyak dan memiliki waktu luang untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk Mutiara Pagi pada hari ini, kami akan akhiri, namun setelah ini tepat di pukul 6 kami akan melanjutkan dengan segmen Warta Pagi. Jadi bagi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 6,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kami sampaikan juga bahwasannya Nunukan ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang hidup ada di sini. Ada warga masyarakat suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita mudah dipecah belah.
2: BBM tetap pakai ojek kemarin karena sementara ini masih ada dua itu fitur yang tidak bisa dilewati dengan mobil.
3: Sari berita, momentum Hari Kemerdekaan Dandim 0911 Nunukan Tony Prasetyo mengajak warga agar mengubah pola pikir dan mewaspadai adu domba. Kerusakan parah di sejumlah titik jalan utama memicu keterbatasan pasokan logistik di Krayan Selatan, termasuk bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi setempat. Dua berita utama lainnya akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Tiara Alia, inilah Warta Pagi selengkapnya. Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan berita momentum Hari Kemerdekaan dan Dim 0911 Nunukan Tony Prasetyo mengajak warga agar mengubah pola pikir dan mewaspadai adu domba. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
4: Komandan Kodim dan Dim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan pesan kebangsaan yang syarat makna pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 RI. Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk berani mengubah pola pikir dan keluar dari keengganan untuk maju dan berkembang. Menurut Dandim, perubahan mindset tersebut sangat krusial agar masyarakat perbatasan memiliki daya saing serta semangat progresif yang menyongsong masa depan yang lebih baik. Selama ini keengganan untuk berusaha maju dinilai menjadi salah satu hambatan psikologis yang harus segera ditinggalkan dan mengingatkan pentingnya merawat persatuan di tengah heterogenitas suku bangsa yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan. Berbagai suku seperti Dayak, Jawa, Bugis, NTT dan lainnya merupakan kekuatan kultural yang harus tetap dijaga dan tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus belajar dari pengalaman pahit sejarah masa penjajahan ketika bangsa Indonesia yang mudah diadu domba akhirnya harus takluk di bawah kekuasaan kolonial. Ancaman perpecahan tersebut kini menjelma dalam bentuk modern yang harus diwaspadai bersama.
1: Kami sampaikan juga bahwasannya Nunukan ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang hidup ada di sini. Ada warga masyarakat suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita mudah dipecah belah. Kita belajar dari pengalaman pahit saat penjajahan dulu, kita mudah dikuasai karena kita mudah diadu domba. Politik divide et impera itu sedang dijalankan ulang di Indonesia ini, Pak. Dengan kemudahan media kita menyebarkan berita-berita hoax diterima oleh orang yang tidak berpikir panjang, sehingga
4: kewaspadaan tersebut menjadi relevan di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan kabar bohong. Pesan moral kemerdekaan tersebut diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ideologi dan sosial masyarakat di garis batas negara. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kerusakan parah di sejumlah titik jalan utama memicu keterbatasan pasokan logistik di Krayan Selatan, termasuk bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi setempat. Laporan Salma Amin selengkapnya.
5: Macetnya pasokan logistik di Krayan Selatan dipicu oleh belum tuntasnya perbaikan dua titik jalan rusak parah yang menjadi urat nadi transportasi logistik di wilayah tersebut. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan mencatat dari 5 titik kerusakan parah, baru 3 titik yang berhasil dibuka untuk kendaraan roda 4, sementara 2 titik sisanya masih lumpuh. Camat Krayan Selatan Oktavianus menegaskan, sisa 2 titik jalan yang rusak parah tersebut saat ini dikebut pengerjaannya agar distribusi logistik tidak lagi terhambat.
2: BBM tetap pakai ojek kemarin karena sementara ini masih ada dua itu titik yang tidak bisa dilewati dengan mobil. Jadi ya pakai ojek lah ya untuk pengangkutan.
5: Octavianus menambahkan target penuntasan seluruh titik jalan rusak ini dipatok selesai dalam pekan ini. Kendati demikian, kecepatan pengerjaan di lapangan sangat bergantung pada faktor cuaca di wilayah Krayan.
2: Kita berusaha ya dalam minggu ini ya, untuk mengerjakan barang apa titik itu. Ya mudahnya didukung cuaca lah. Kalau cuacanya hujan ya sulit juga kerja kan.
5: Hingga saat ini kendaraan roda 4 pengangkut logistik dan BBM masih tertahan dan belum bisa menembus wilayah hilir Krayan Selatan. Warga berharap cuaca cerah mendukung pengerjaan jalan agar pasokan energi di wilayah perbatasan kembali normal. Salma Amin melaporkan.
3: Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Nunukan diharapkan tidak hanya menjalankan tugas dalam pengibaran dan penurunan bendera, tetapi juga mampu menjadi duta Pancasila di lingkungan sekolah. Reporter Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Paskibraka Kabupaten Nunukan, diharapkan tidak hanya menjalankan tugas dalam pengibaran dan penurunan bendera, tetapi juga mampu menjadi duta Pancasila di lingkungan sekolah. Wawasan kebangsaan yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan melalui sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten mengatakan, selama masa pembinaan, anggota Paskibraka juga dibekali wawasan kebangsaan. Karena itu, mereka dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
7: Karena mereka ini bukan hanya sebagai pengibar bendera, tetapi mereka ini sebagai duta Pancasila. Nah, duta Pancasila, jadi ilmu seperti wawasan kebangsaan itu mereka bisa sampaikan, bisa terapkan ke sekolah, ke teman-temannya.
6: Selain di lingkungan sekolah, anggota Paskibraka juga diharapkan dapat membawa dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui sikap menjaga persatuan dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan.
7: Untuk hal-hal yang betul-betul ya bisa membangkitkan rasa wawasan kebangsaan, terus kita bisa melihat kondisi sekarang ini seperti kejadian yang antar suku apa segala. Itu kami datangkan narasumber supaya bisa memberi mereka materi, memberi pengetahuan apa segala supaya bisa mereka berguna untuk mereka terapkan lah. Jadi bukan semata-mata hanya penaikan dan penurunan bendera seperti itu.
6: Emiliana menambahkan, penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, generasi muda dapat turut berperan dalam menjaga persatuan dan membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan pagi ini. Dan beralih ke berita selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nunukan akan menggelar Lomba Gerak Jalan. Deli Tariri melaporkan selengkapnya.
8: Untuk meriahkan HUT RI ke-81 tahun, puluhan tim lomba gerak jalan dari tingkat pelajar dan umum akan tampil hari Sabtu mendatang. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Disbud Porapar dalam rangka peringati HUT RI ke-81 tahun menyelenggarakan lomba gerak jalan yang telah melakukan persiapan dari 2 bulan lalu, termasuk pendaftaran 1 bulan yang lalu untuk 4 jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, dan umum, masing-masing kategori putra dan putri dengan jumlah peserta sebanyak 97 tim.
9: Jadi kegiatan ini dimasukkan untuk memeriahkan ya peringatan HUT RI di Kabupaten Nunukan seperti itu. Baik, kalau untuk kriteria penilaian memang sudah ditentukan oleh panitia ya. Nanti dewan juri yang akan menilai, kita menggunakan dewan juri dari unsur TNI dan Polri ya. Jadi kita tentu namanya gerak jalan tentu pasti ada kekompakan, ada kaidah baris-barisnya.
8: Ia juga menyampaikan dalam lomba gerak jalan ada aturan yang harus diikuti oleh semua tim, seperti pakaian yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah baris berbaris, bukan hanya sekedar indah namun memenuhi norma-norma umum di masyarakat.
9: Jadi karena kebetulan kita insya Allah akan kita laksanakan nanti di hari Sabtu tanggal 22 Agustus mulai dari pagi sampai dengan selesai. Kemudian kita juga mengambil rute yang cukup melintasi jalan-jalan protokol ya, dari pelabuhan Trontaka sampai ke finish di alun-alun. Ya, himbauan kita kepada seluruh masyarakat untuk dapat menonton dengan tertib. Sekaligus kami juga mohon maaf sebagai panitia bahwa nanti mungkin akan ada perjalanan-perjalanan dari masyarakat yang terganggu, mohon dimaklumi ya, begitu seperti itu.
8: Ia menyebut jika lomba gerak jalan dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada perbedaan, hanya saja tata tertib yang selalu dievaluasi dan diperbaiki, kemudian membuat juknis yang lebih rinci dan tidak ada technical meeting. Semua peserta harus membaca secara seksama tata tertib yang sudah di-share, termasuk pengambilan nomor undian. Bagaimana teknis tampilnya sudah harus dipedomani berdasarkan tata tertib, jadi sudah tidak ada lagi perundingan antara panitia dan peserta. Aturan yang dibuat itulah yang dijadikan pedoman lomba. Delita Reri melaporkan.
3: Sebanyak 4 tim dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan siap meramaikan lomba gerak jalan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 4 tim dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan siap meramaikan lomba gerak jalan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keempat tim tersebut terdiri atas 2 tim putra dan 2 tim putri. Kepala SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Dr. Andah Mahria mengatakan, keempat tim saat ini tengah menjalani latihan secara intensif untuk memaksimalkan persiapan menghadapi lomba. Latihan tersebut didampingi oleh anggota TNI, Polri, serta mendapat dukungan langsung dari Purnapaskibraka Kabupaten Nunukan yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Nunukan Selatan.
10: Kami dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan mengeluarkan 4 tim, 2 tim putra dan 2 tim putri. Jadi untuk hari-hari yang sekarang ini kami laksanakan yaitu latihan, Pak. Boleh dikata, Pak, yang ikut gerak jalan untuk di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan adalah mantan atau alumni dari Paskibra Kabupaten Nunukan. Jadi mereka saling memberikan arahan sama teman-temannya.
6: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan turut berpartisipasi aktif dalam lomba gerak jalan setiap tahunnya. Keikutsertaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya sekolah untuk menyemarakkan hari kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan siswa. Selain itu, partisipasi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dalam lomba gerak jalan juga kerap membuahkan hasil. Tercatat, tim putri sekolah tersebut sukses meraih juara pertama dan mempertahankan gelar tersebut selama 2 tahun berturut-turut.
10: SMA Negeri 1 Nunukan Selatan selalu berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh Kabupaten Nunukan, khususnya dalam kegiatan gerak jalan. Seperti kita ketahui bahwa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan putri itu juara 1 secara berturut-turut, sudah 2 tahun berturut-turut selalu juara 1, untuk putra juara 3 untuk tahun lalu.
6: Mahria juga optimis keempat tim yang diturunkan mampu memberikan hasil yang terbaik. Prestasi mempertahankan juara pertama selama 2 tahun terakhir diharapkan menjadi motivasi dan dorongan bagi para siswa untuk kembali meraih juara dalam lomba gerak jalan pada tahun ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh, lomba gerak jalan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Para peserta akan menempuh jarak sekitar 2,5 km dari titik start di Pelabuhan Tunontaka dan finish di Alun-Alun Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Ratusan peserta event Color Run Festival akan menyemarakkan peringatan HUT RI ke-81 di Nunukan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif Disbud Porapar, Kabupaten Nunukan Ita Israwati mengatakan Disbud Porapar akan menyelenggarakan event Color Fun Festival 2026 hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 mendatang di Nunukan. Adapun start di area Gedung Olahraga Sungai Sembilan dengan rute melewati Jalan Kampung Baru, Mambunut, dan finish di Gedung Olahraga Sungai Sembilan. Sementara peserta untuk saat ini sebanyak 356 orang dengan berbagai kalangan.
11: Persyaratannya itu untuk anak-anak umurnya kurang lebih 16 tahun, 17 tahun sampai dewasa kayak gitu. Jumlah pesertanya sampai dengan saat ini yaitu 356 orang, tapi insya Allah mungkin sekitar minggu depan kita akan membuka kembali karena peminatnya masyarakat di Kabupaten Nunukan luar biasa untuk mengikuti yang color run ini. Jadi kami akan buka insya Allah sekitar minggu depan lagi.
8: Ia juga menyampaikan adapun peserta Color Run Fest ini semua kalangan boleh ikut serta baik atlet maupun seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dan di luar Kabupaten Nunukan karena sudah 4 bulan lalu telah menyebarluaskan informasi terkait kegiatan ini.
11: Harapannya agar betul-betul mempersiapkan, yang pertama mungkin secara fisik harus dipersiapkan karena kalau melihat rutenya itu ya lumayan jauh juga, dan kalau yang tidak terbiasa lari mungkin ya akan kesulitan juga ya Bu ya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan kesiapan fisiknya untuk mengikuti lomba ini. Kalau saya dari itu aja sih.
8: Ia menyebut jika estimasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar 50 juta rupiah untuk keseluruhan kegiatan. Kemudian di sisi lain, semua peserta dapat berlomba secara sportivitas dan tertib dan menjaga kesehatan dengan baik. Karena rute yang ditempuh lumayan jauh, oleh sebab itu, diharapkan semua peserta dapat mengikuti sampai finish. Dalita Reri melaporkan.
3: Lagu Babylon dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
12: Lagu Babylon dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
13: Karena lagu Babylon bisa dilantunkan di Istana Negara di hari kemerdekaan yang ke-81. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya.
12: Menurut Haji Surai, lagu Babylon memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Babylon membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Babylon.
13: Kedua, lagu Babylon ini memang lagu yang mengandung doa-doa. Maka kita di dalam acara orang Tidung, baik irau maupun pesta apa saja, selalu dimulai dengan lagu Babylon. Karena di lagu Babylon tadi ada lagu yang sangat disakralkan.
12: Pelantunan lagu Babylon di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
13: Maka setiap menyanyikan itu semua peserta upacara atau kegiatan mesti pasti berdiri dan mengikuti gerak rentak daripada lagu Babylon itu.
12: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Momentum Hari Kemerdekaan dan DIM 0911 Nunukan Tony Prasetyo mengajak warga agar mengubah pola pikir dan mewaspadai adu domba. Kerusakan parah di sejumlah titik jalan utama memicu keterbatasan pasokan logistik di Krayan Selatan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin hingga hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tiara Alia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunuka.
1: MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Desi, apa ini kamu?
1: Kamu Miko kan, teman waktu SMP?
0: Iya, Des. Apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat.
0: Kamu sekarang jadi orang sukses ya?
1: Iya dong. Kalau kamu sendiri, gimana? Sukses juga?
0: Kalau aku, kerjanya masih serabutan, Des. Masih cari-cari kerjaan yang tetap nih.
1: Oh, gitu. Kok dari dulu kamu nggak berubah-berubah ya? Melarat melulu?
0: Kok kamu gitu, Des, ngomongnya? Orang nanya-nanya kabarkah? Apakah?
1: Kenapa? Kamu nggak suka?
0: Bukan begitu, Des. Teman kok gitu?
1: Terserah aku dong. Mulut-mulut aku, kok kamu yang atur?
0: Kamu sekarang beda, Des. Gak macam Desi yang ku kenal dulu.
1: Ya udahlah kalau gitu. Malas punya teman seperti kamu. Aku mau pergi dululah.
0: Desi. Baru saja kamu sukses, sudah merendahkan orang. Teman sendiri lagi. Tega kamu, Des.
2: Hargai seseorang jika kamu ingin dihargai. Sesungguhnya kehidupan bisa berubah seperti roda yang berputar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Kenapa bah kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
3: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
2: Benarkah juga info itu, Dek? Jangan percaya dulu.
3: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
2: Kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
4: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

mencegah dampak badai dengan memantau perakiraan cuaca dan waspada jika ada peringatan badai. Siapkan rencana evakuasi dan lakukan latihan secara berkala. Lindungi rumah dan bangunan dengan memperbaiki atap, jendela, dan pintu. Jangan berada di dekat pantai atau daerah rawan banjir saat badai. Dan siapkan perlengkapan darurat seperti makanan, air, dan lampu senter. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dampak badai dan menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Mari kita bekerja sama untuk mencegah dampak badai.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
2: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat. Mbak Suwanti, mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong pastinya, dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya? Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia gak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepet kan? Itu akut sifatnya, cepet. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar.
2: Nah.
1: Jadi jantung tuh kalau gak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan di situ ya.
1: Ada pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya gak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
2: Yeah. Gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaiki lah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
2: gitu. Kalau
1: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
2: Gitu. That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
2: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
2: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
2: Oh
1: ya,
2: iya
1: gitu,
2: betul
1: ya.
2: Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakainya gitu, putih.
2: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan ke depannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
2: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
2: Orang
1: gitu,
2: ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
2: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
2: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
2: ada pilotnya,
1: atau juga
2: gitu
1: di satu,
2: ya?
1: Jadi ada pilotnya, jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya, bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
2: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
2: versi yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
2: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa, masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
2: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya gak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
2: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
2: gak bisa,
1: gak bisa tidur, gak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
2: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-muridnya.
2: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang. Begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
2: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Mendukbangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
2: ada SKB
1: keluarga.
2: Begitu ya?
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang gak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus. Makin lama makin banyak, kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen kan. Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah gak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
2: Oke, saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
2: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
2: Mudah penularannya.
1: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
2: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
2: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
1: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu dari orang satu kena, orang nularinnya ke 12, ke 15. Jadi penularannya ini cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
2: Baru jadi lebih banyak, beberapa bulan.
1: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
2: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
2: sudah.
1: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
2: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
2: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: ya ini gak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
2: Betul.
1: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
2: Betul.
1: Campak itu bisa menyebabkan kematian. Pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
2: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
1: Banyak-banyak, tersedia banyak.
2: Banyak
1: tersedia
2: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
1: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
2: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah ini kan adalah satu-satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
1: Nah itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
2: Oke.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh mau minum, di scan, masuk. Oh saya minum merah, merah itu bukannya gak boleh loh. Boleh tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi gitu. Dia udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam, apa hijau-hijau. Boleh gak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi abis itu americano air putih. Ininya matcha latte nya sekali aja merahnya, itu
2: gulanya
1: boleh.
2: Udah cukup ya,
1: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
2: jadi
1: digunakan,
2: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
2: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara On The Record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
2: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, pendengar selanjutnya mari kita dengarkan laporan perakiraan cuaca.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Dan pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan perakiraan cuaca dengan Yansa. Halo Mas Yansa, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Baik Mas Yansa, silahkan dengan laporan cuacanya.
1: Perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Kamis 20 Agustus 2006. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan hujan ringan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan, dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 99%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata

0: gelombang dalam kategori rendah yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, demikian laporan perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Yansa Parang selaku perakirawan BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Lahir di Satui, Kalimantan Selatan.
1: Baca apa, Den? Serius sekali.
0: Agung, ini nih, di uang 5.000 itu ternyata pahlawan Indonesia dari Kalimantan.
1: Oh iya? Siapa, Den?
0: Lihat nih uang 5.000-ku. Dokter Kiai Haji Ijam Khalid, salah satu tokoh ulama sekaligus pahlawan nasional yang memberikan perhatian khusus pada kemajuan pendidikan untuk terciptanya orang-orang hebat yang beriman dan berkualitas, Gung.
1: Kalau gitu, aku harus rajin belajar. Dan mulai sekarang harus punya cita-cita juga nih, supaya bisa jadi pahlawan seperti Pak Ijam Khalid, pahlawan yang beriman dan berkualitas.
0: Nah, kalau itu aku juga setuju, Gung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan mengawali pagi hari ini, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan atau mendengarkan siaran podcast Antara ya, di mana narasumbernya adalah Menkes yang menjelaskan mengenai label gizi, bahaya campak, hingga krisis mental anak muda. Dan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait bidang kesehatan lagi ya pendengar. Kali ini terkait percepatan pemulihan layanan kesehatan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mempercepat pemulihan layanan kesehatan pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Pemulihan layanan kesehatan pun difokuskan pada rumah sakit dan puskesmas terdampak agar pelayanan medis masyarakat tetap berjalan optimal. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemulihan fungsi rumah sakit menjadi prioritas utama. Kemenkes pun menargetkan seluruh RSUD yang terdampak dapat kembali menjalankan operasional dasar paling lambat setidaknya dalam waktu 1 minggu. Menurutnya, pemulihan rumah sakit difokuskan pada layanan esensial seperti operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, serta hemodialisa. Laporan situasi per 15 Agustus lalu mencatat gempa berdampak pada 8 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Wilayah terdampak yang meliputi Sika, ND, Manggarai Timur, Nagieko, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, hingga Flores Timur. Dua fasilitas kesehatan yang mendapat perhatian khusus adalah RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng. Demikian informasi dari kabar nasional terkait percepatan pemulihan layanan kesehatan pasca gempa NTT.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
3: Duh, Lim, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
2: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
3: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lim.
4: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
5: Oke, pendengar selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan siaran Warta Berita Sentral langsung dari Pro 3.